Dan juga nanti putri single-single deh yang join di live TikTok Prima ya, Muhammad Isa juga. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Aduh, hari Senin ceria kembali ya, semangat bekerja di awal pekan ini. Sehat paripurna selalu juga terbingkis spesial untuk yang amat berhormat si Azaitun beserta Umi dan juga keluarga. Sehat paripurna selalu. Terima kasih nih monitor selalu ya Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Dan juga sehat paripurna selalu juga teruntuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Azaitun Indonesia, Datuk Sir Imam Prawoto, selamat pagi. Dan juga wakil rektornya, selamat pagi, good morning. Lancar aktivitasnya, amin ya rabbal alamin. Ada pantun spesial untuk rekan Prima semuanya di hari Senin ini. Boleh rekan Prima juga berkirim pantun ya. Pergi ke pasar membeli ikan cakel, jangan lupa membeli pepaya. Selamat hari Senin, Putri Ayu ucapkan. Mari awali pekan ini dengan ceria. Asik. Buah mangga manis rasanya, iya kan? Dibawa ke kota naik delman. Hari Senin tiba waktunya berkarya. Semoga hari ini menyenangkan. Oke, para pejuang rupiah semuanya, selamat pagi. Hai.

pagi, bangun. Hayo, bangun, kerja ya. Selamat pagi Bunda Emma, sudah bangunkah Bunda Emma? Ya, ada Aulia 1, 2, 3, Aulia 1, 2, 3 yang ada di Subang sana. Selamat pagi Subang, kota aman Mbak. Oke, hai, salam kenal kembali ya Aulia 1, 2, 3. Aulia 1, 2, 3, salam kenal di Subang kota. Follow dong akun TikTok Prima FM ya. Ya oke, ya dari Bangka Belitung sana juga menyapa di pagi hari ini. Wong Tangkil yang ada di Singapura juga, hai pagi ya. Nah gitu dong, cakep Aulia. Aulia 1, 2, 3 sudah follow akun TikTok Prima ya. Lah langsung Putri Ayu Senggol dong yang follow ya kan. DKI Senanto, halo DKI Senanto ya, di Bandar Lampung sana gimana kabarnya nih Bandar Lampung. Arga Mario juga selamat pagi, pokoknya emah ya Putri Ayu Senggol nih semuanya nih yang ada TikTok Prima ya, TikTok Prima. Yang ada di grup Ansura selamat pagi, hai. Grup Ansura Family Prima juga kepriwe kabare, apa kabarnya pagi hari ini? Karena sudah ada nih yang masuk untuk kirim-kirim doanya nih di pagi hari ya kan. Coba deh Putri Ayu bacakan ya. Assalamualaikum, ini dari Ibu Tuti nih. Ya, ada doa yang sudah dikirimkan nih oleh Ibu Tuti untuk rekan Prima semuanya di pagi hari ini. Awali pagi dengan doa dan harapan, semoga Allah memberkati dan meredai langkah kita hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi. Oke, itu ya yang ada di grup Ansura Family Prima yang sudah berkomentar, silahkan ya. Komennya juga ditunggu nih yang ada di grup Ansura Family Prima, bagaimana suara radio Prima pagi hari ini. Apakah cetar membahana ataukah ada hal-hal lain? Boleh ya, silahkan komen ya di grup Ansura Family Prima 0853-2189-9582. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu yang cantik, Bunda Emma nongol nih, requestnya bukan tak mampu. Gak mampu apa Bunda, gak mampu beli apa nih pagi hari ini, harusnya ada cuan ya kan. Assalamualaikum Mbak Putri Ayu, selamat pagi DKI Senanto Bandar Lampung, suara Radio Prima bagus jelas Mbak Putri Ayu dari Banjarnegara. Iya. Wastalo bener juga, selamat pagi. Iya ya, Bunda Emma, kenapa enggak bisa, enggak mampu nih? Pastinya enggak jauh-jauh ya dari namanya cuan pastinya. Memang cuan bukan segalanya, tapi segalanya butuh cuan ya kan. Oke, tapi kalau bukan tak mampu itu masuk di dangdut lama ya, dangdut lawas atau dangdut klasik nih Bunda Emma. Di Halo Prima nanti jam 10 sampai jam 11 ya. Pagi dangdut remix, dangdut koplo, popdutnya ya rekan Prima semuanya. Jangan lupa nih streamingnya juga. Hai. Streamingnya di mana? Streamingnya di Prima FM indramayu.com pastinya dong. Yang ada di luar kota sana, selamat pagi Ciayu, Majakuningnya juga selamat pagi, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, semuanya selamat pagi. Oke. Selamat pagi juga nih para pejuang cuan ya pagi hari ini. Lagunya cuan nih. Ada request lagu Runtah. Oke, Fatur 53 di Palembang ini juga bos ya, bos apa nih? Bos Empang ya. Oke, selamat pagi juga semuanya ya. Selamat menikmati sarapan nih yang pagi hari ini masih sarapan. Sarapan apa nih pagi hari ini rekan Prima semuanya? Oke. Selamat menikmati juga minuman pagi hari ini. Apa tuh? Yang anget-anget ya.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh?
1: Serem ya. Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing. Ya. Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil. Burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kul ketembek. Kul ketembek.
1: Wah, tekukur ketemu embe gitu.
2: Iya.
0: Puyeng dengerin sama RT.
4: Dino iki, sasi iki, aku ra kerja deh. Wong tuamu ngejak, wis nguyak-nguyak aku kong rabeni. Dek, aku pamit kerja. Kowe ning kene jaga ati. Aku ning kono yo jaga ati. Dongakno aku entuk rezeki sesuk tahun ngarep. Insya Allah, awa

Aduh, yang pamit-pamit kerja pagi hari ini ya, sudah cium tangan belum tuh? Pamit kerja dari NDX AKIR Kaprima semuanya. Hati-hati di jalan ya pagi hari ini. Mungkin jam kantornya jam 8 sehingga 7.22 menit saat ini baru prepare persiapan ya. Segala sesuatunya jangan sampai ketinggalan. Buku catatannya, pulpennya, charger handphonenya. Wah, kayaknya repot banget nih ya kalau sudah jalan. Baru inget tuh ada yang ketinggalan ya kan. Mau balik, mau putar balik, aduh. Mau gak putar balik butuh ya kan. Nah maka dari itu jangan terburu-buru, bangunnya lebih pagi, lebih awal. Kalau perlu sebelum tidur sudah disiapkan semuanya, sehingga pagi itu udah ready semuanya, udah siap, gak keburu-buru tuh. Wah, bug big book ya. Iya gak sih? Aduh, tadi kata Bunda Emma, wih Mbak Putri, pagi hari ini seger banget, fresh gitu katanya ya. Iya dong Bun, Bunda Emma, soalnya ya kemarin kan hari Minggu tuh, hari Minggu di 4 Oktober 2026, Putri Ayu ini nih senam sehat bersama Sobat Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia yang ada di Bazar, Gedung Bazar Mahat Azaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Nah kalau kemarin kemana aja nih rekan prima semuanya, Wong Reyang, hari Minggunya? Boleh dong cerita-cerita ya. Oke, kuis terlebih dahulu nih rekan prima semuanya, kuis pagi. Biasanya kuis ya Bunda Emma, katanya kuis tebak-tebakan makanan dong. Iya nih, makanannya yang mau ditebak belum ada Bunda. Biasanya kan tebak-tebakan makanan isinya apa ya. Tapi pagi hari ini nih, hari ini tanggal 5 Oktober 2026, bertepatan dengan hari Senin di awal pekan, memperingati hari apa nih rekan prima semuanya? Hai. Diperingati sehari ini sebagai hari apa? Secara nasional boleh, secara internasional juga boleh. Silakan ya komen-komennya. Oke, Purwanto udah polak untuk prima, selamat pagi ya. Bandung Selatan juga hadir menyapa nih, ada Ahmad Hade. Ayo dijawab ya, sudah ada yang jawab tuh tadi, Kak Gendis udah jawab kalau 5 Oktober diperingati sebagai hari apa, sudah menjawab ya. Kak Ahmad, ayo yang baru gabung juga boleh jawab nih. Oh, hari ini 5 Oktober 2026 diperingati sebagai hari apa? Bunda Emma juga udah menjawab. Yang lainnya Putri Ayu tunggu karena baru 1 2 3 nih yang baru jawab. Tunggu deh sampai 7. Tunggu sampai 7. Terus sebelumnya nih, sebelum lanjut ke kuis ya, jawabannya apa hari ini 5 Oktober diperingati sebagai hari nasional atau internasional apa? Nah, tadi ngomongin mengenai hari Minggu ya, Putri Ayu kemana kemarin? Nah, ternyata kemarin ya, hari Minggu saat senam sehat bersama Sobat Kodeko di Gedung Bazar Mahat Azaitun, wih, tiba-tiba ya, waduh, surprise banget ini rekan prima. Ada nih ya, rombongan nih ya, waduh, memakai kaos merah. Wah, banyak tuh ya, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, terus ada anak-anak tuh ya. Dai, akhirnya ikut senam bersama juga. Nah, ada tuh sekira 83 jumlahnya ada 83 orang ya, ada anak-anak PAUD, ada wali muridnya, pendamping juga, ada masyarakat juga ya. Itu dari PAUD, ternyata PAUD Graha Insan Mulia, itu Yayasan Dharma Satya Graha, Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgilis, Kabupaten Indramayu, yang ternyata kemarin ya di hari Minggu 4 Oktober 2026 melakukan rihlah pendidikan ke Mahat Azaitun. Wah, kunjungannya berlangsung sejak pagi loh hingga siang ya.
Aduh, ini salah satu momen ya untuk kesempatan bagi para peserta ini untuk mengenal apa? Mengenal lebih dekat lingkungan pendidikan di Mahat Azaitun dan melihat secara langsung loh fasilitas-fasilitas apa aja nih yang tersedia di dalam Mahat Azaitun. Wah, rekan Prima pengen gak? Sudah ada pernah belum ya? Ya, yuk.

setelah melihat langsung, melihat langsung bagaimana situasi di dalam Makat Al-Zaitun. Nah, ini salah satu pengakuan dari Bapak Darsono nih, warga Mekarjati. Mana nih Bapak Darsono mendengarkan Radio Prima FM gak nih? Bapak Darsono Desa Mekarjati ya, yang memang sudah pernah datang ke Makat Al-Zaitun. Namun ya, kali ini datang kembali ya, dan lebih detail nih ya, mengunjungi semua ya fasilitas yang ada di Makat Al-Zaitun. Wah, aduh ya, pokoknya mah luar biasa ya, luar biasa. Jadi sekarang tidak lagi takut kalau mau berkunjung ke Makat Al-Zaitun. Nah, pengalaman tersebut ya, ini membuat Darsono gak khawatir lagi kalau mau berkunjung ke kawasan Makat Al-Zaitun. Selengkapnya ada di mana beritanya? Cerita-ceritanya mengenai Pak Darsono dan juga kemarin ya, rombongan yang dari PAUD Graha Insan Mulia yang mengunjungi Makat Al-Zaitun. Ada loh ya ceritanya nih di lovenews.co.id. Ayo kita goyang Bang Jali dulu. Asik. Hai. Halo orang yang terlanjur kaya, selamat pagi. Asik, goyang dulu. Goyang Bang Jali, tahu enggak deh?

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah. Sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga.

Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. Mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

asik-asik jos. Aduh, naik perahu ya rekan Prima semuanya. Baru aja kita naik perahu kemana tuh? Ke Jawa Timur naik perahu nih, ke tempat Rudy Vivo Blitar Jawa Timur, bisa gak nih? Atau ke Purbalingga nih, yang ada di Morodadi Elektrik ya, yang ada di Purbalingga sana, atau ke Tegal? Tegal, yang dari Tegal nanya nih ya, ini radio mana mbak? Waduh. Oke ya, ini Radio Prima 95,8 FM Indramayu, Jawa Barat. Tepatnya alamatnya ya di Jalan Raya Siliwangi kilometer 2 Haurkolot Haurgelis Indramayu Jawa Barat, Indonesia pastinya ya. Ya meskipun di Indramayu Jawa Barat nih, tapi ya sudah didengarkan ya dari Singapura udah, Jepang, Osaka sana ya, terus Taiwan ya, di Saudi Arabia, terus pokoknya di 133 negara nih rekam Prima ya. Ya makanya nih, masa sih yang deket-deket belum follow akun TikTok Prima FM ya enggak? Anyus Vlog udah follow nih, Cirebon juga hadir ya, Bang Jaib, bukan Bang Jali ya. Oke, selamat pagi. Tadi kan Putri Ayu ada kuis ya, 5 Oktober 2026. Itu memperingati hari apa? Sudah ada berapa orang yang jawab nih ya. Tapi yang di 0853-2189-9582 nih di grup Ventura belum ada yang jawab nih ya. Hari ini rekam Prima semuanya tanggal 5 Oktober 2026 ya. Diperingati sebagai hari ulang tahun TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Yang keberapa? Ada yang sudah bisa langsung menjawab, yaitu yang ke-81 tahun. Ya, HUT TNI ya, selamat hari ini, selamat memperingati hari Tentara Nasional Indonesia ya. Ini memperingati hari lahirnya organisasi militer di Indonesia yang berawal dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ya pada 5 Oktober 1945. Itu Bang Jaeb juga langsung jawab ya. HUT TNI ya. Kalau dulu hari ABRI nih infonya dari Bang Jaeb. Nah, sekarang HUT TNI. Ayy, kasih hadiah nih ya lagu ya. Boleh ya, boleh. Kasih hadiah yang sudah berhasil jawab nih. Oke, HUT TNI ke-81 tahun rekan Prima. Dan hari ini 5 Oktober 2026 juga selain hari TNI ya, juga hari secara internasional apa nih rekan Prima? Boleh, boleh juga ya rekan Prima juga jawab nih. Pokoknya mah ya. Terus ada kegiatan apa nih di Indramayu? Ya, ada kegiatan apa nih di Indramayu nih? Untuk memperingati HUT TNI ke-81 tahun. Pokoknya tunggu aja informasi menarik lainnya bakal Putri Ayu hadirkan ya di Ngopi Slay. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, nanti kita ada sebar ya senam sehat bersama pagi hari ini yang hadir sekira pukul 4.45 lah ya. Tapi sebelumnya rekan Prima, ada informasi menarik di pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi di Ngopi Slay pagi hari ini. Tadi ngomongin tentang perahu, ngomongin tentang kapal ya. Nah, hari jadi Kota Indramayu nih yang ke-499 di 7 Oktober ya, ternyata sudah banyak rangkaian-rangkaian acara ya untuk menyambut hari jadi Semarak, hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu. Nah, kemarin nih ya rekan Prima semuanya ya. Waduh. Ah, ternyata ada ini nih di Indramayu. Apa tuh?
tradisi ya. Waduh, tradisi ternyata. Ngomongin tentang laut, ngomongin tentang perahu. Wah, ternyata kemarin ada nadran loh rekan Prima semuanya. Nadran di Eretan Kulon, mana nih yang dari Eretan Kulon atau Eretan Wetan? Ada nadran Eretan Kulon, ini tradisi sedekah laut dan wujud syukur nelayan. Tradisi nadran atau sedekah laut nih kemarin digelar masyarakat Eretan Kulon ya, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Dan kegiatan ini menjadi rahmat dan hasil tangkapan nelayan, sekaligus membagi bagian dari apa? Adat istiadat yang memang diwariskan secara apa? Secara turun-menurun ya rekan Prima semuanya. Dan salah satu rangkaiannya apa tuh? Wah, pelarungan yaitu replika kapal Minabahari ke laut. Ya, yang dimaknai masyarakat sebagai simbol ungkapan syukur sekaligus memberi makan ikan. Dan di replika kapal tersebut ya diiringi sekitar 30 kapal besar dan 100 kapal kecil. Pesta nadran juga menjadi ruang apa? Berkumpul dan mempererat kebersamaan masyarakat pesisir, dan juga warga dapat mengikuti prosesi pelarungan nih secara langsung. Dan panitia juga berharap, ya, berharap tradisi tersebut dapat dilestarikan dengan tetap menjaga keamanan dan juga ketertiban. Pelaksanaan nadran tersebut ya rekan Prima di kawasan Eretan dilakukan secara bergilir loh ya. Kalau sekarang di Eretan Kulon ya, nanti bergiliran loh di Eretan Wetan. Sehingga tradisi dan kebersamaan masyarakat nelayan di kawasan tersebut ya rekan Prima, ini dapat terus terjaga dari ke generasi, dari generasi ke generasi, pokoknya terus turun temurun ya. Ini salah satu warisan tradisi. Oke, dari Eretan Kulon ya, dan dari Eretan Wetan, dari Indramayu sana kabarnya pokoknya. Dan ini ada loh beritanya di mana? Di lognews.co.id pastinya. Yah, kita sebar dulu ya Nina Bobo. Meskipun sebarnya Nina Bobo, tapi jangan bobo ya bagi hari ini ya. Ayo setelah dengerin berita, ayo kita sebar dulu ya.

kita sebar dulu senam sehat bersama yang hadir setiap hari di Ngopi Say. Kita senam sebar, yaitu Nina Bobo, tapi jangan bobo ya, bangun semuanya. Mulai ya. Nanti kalau ada Nina Bobo, oh Nina Bobo, itu gerakannya ya seperti mengayun-ayun bayi ya. Waduh, kedua tangan disatukan, diayun-ayun ke kanan dan juga ke kiri ya. Tapi kakinya masih jalan kaki ya, masih jalan kaki di tempat ya, rekan Prima. Oke. Kita mulai ya, siap-siap ya semuanya, yuk kita sebar ya beberapa menit nih biar fresh. Oke, kita jalan kaki dulu di tempat ya rekan Prima semuanya. Kita jalan kaki dulu di tempat. Asik. Ayo kita jalan kaki dulu di tempat. Mulai. Satu, dua.

lang ya, Bun. Gerakan Nina Bobo. Mengayun-ayunkan tangan ke kanan dan juga ke kiri. Ayo, pokoknya kalau ada suara Nina Bobo, gerakannya seperti itu ya. Oke, jalan kaki dan empat lagi yuk. Asik. Oke.

Gimana tuh rekam Rima? Gimana-gimana? Udah ya, sebar hadir ya. Setiap hari rekam Rima, cukuplah ya. Gerakannya gimana-gimana Ibu Sukina bisa menimang-nimang cucu ya. Gerakan mengayun-ayunnya Nina Bobo. Oke, kita lanjutin lagi ya rekan Prima. Selamat bertugas ya Mbak. Oke, terima kasih yang udah komen-komennya di pagi hari ini. Aduh. Ya request lagu Pacar 5 Langkah siapa nih? Fatur ya. Ditunggu ya lagunya ya. Tapi paling enak nih setelah kita senam ya. Itu kita nikmati dulu ya hidangan yang ada di depan rekan Prima semuanya. Apa tuh? Ada singkong kah? Singkong rebus. Hai. Aduh, makanan sehat tuh ya. Tambah keju enggak ya? Atau yuk minum dulu ya, minum ya setelah sebar kita

0: Lebih dari 800 ribu hektar lahan di Jawa Barat berada dalam kondisi kritis. Ini bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi tentang masa depan Jawa Barat. Saya Hadiana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat berkolaborasi bersama insan penyiaran PRSSNI Jawa Barat, KTPSI, dan mitra strategis lainnya dalam aksi nyata melalui penanaman 2.500 bibit pohon berbuah sebagai langkah menjaga lingkungan, mencegah bencana, dan mendukung ketahanan pangan. Karena dari satu bibit tumbuh manfaat untuk Jawa Barat istimewa.
1: 95,8

0: Lumayan bikin ini ya. Keringatan. Ternyata pacar lima langkah nih ya, yang di request ya. Lagu pacar lima langkah di request oleh Fatur ya. Selamat pagi Fatur. Aduh, lagunya cukup membuat jantungku berdebar-debar nih ya, musiknya. Masih di ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut asik. Di Lampung sana udah nungguin ya, yang lainnya yang nungguin. Selamat pagi Mbak Ho, salam santun dari orang Kertek ya. Orang Kertek tapi stay-nya di Subang nih, ada AR. Weh, Subang semuanya. Tapi orang Kertanegara juga selamat pagi nih. Pastinya yang ada di Kertanegara monitor selalu nih Radio Prima FM yang punya apa tuh waktu itu mie ayam ya, apa es campur gitu. Siapa tuh namanya, Pak Salim. Menyapa-nyapa ya pagi hari ini, pastinya radionya mah udah on dari pagi hari ya. Pokoknya radionya sudah on dari pagi hari, menemani segala apapun aktivitas rekan Prima semuanya pagi hari ini. Mantap. KDK yang request lagunya Ayu Ting Ting ya, ditunggu ya. Salamnya buat Kak Zaren, requestnya Jangan ya Dek ya, Jangan. Oke. Nah, tadi Puan Putri Ayu memberikan kuis ya. Selain hari ini 5 Oktober 2026 HUT TNI yang ke-81 tahun ya, secara internasional juga apa nih? Kak Ahmad. Kak Ahmad udah ngejawab nih ya, dari Bandung Selatan ya. Selamat pagi Kak Ahmad. Kak Ahmad menjawab nih, hari ini 5 Oktober 2026 selain HUT TNI yang ke-81 tahun juga diperingati secara internasional ya. Itu sebagai Hari Guru Sedunia. Oke, betul ya Kak Ahmad, Hari Guru Sedunia yang diperingati hari ini di 5 Oktober 2026. Oke, Hari Guru Sedunia diperingati hari ini 5 Oktober yang jatuh pada hari ini Senin. Untuk memperingati 60 tahun rekomendasi dari UNESCO, UNESCO tentang status guru ya. Oke, oke. Ternyata nih ya, rekan Prima atau Wong Reang ini benar-benar pinter-pinter ini ya, bisa jawab kuis-kuis nih ya pagi hari ya. UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan mendukung perdamaian dan keamanan global melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. Oke, selamat Hari Guru Sedunia untuk hari ini ya rekan Prima semuanya. Yuk, di sesi jam yang kedua ini di Ngopi Say, rekan Prima juga boleh gabung ya untuk teleponnya di 0853-21-89-9582. Ferdi Ramadan request lagu Kalah Materi. Aduh, Kalah Materi nanti ya di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, lagu Tarling Indramayu Cirebonan jam 11 ya Kang Ferdi. Dan juga yang request lagu apa tuh tadi, yang ada di Cirebon ya, Tarling juga nanti jam 11 ya. Oke, oke. Sekarang lagu dangdut remix, dangdut koplo, pop dutnya yang bisa rekan Prima request. Oh iya, iya, iya. Ada informasi nih rekan Prima semuanya, tadi udah nadran ya, yaitu sedekah laut di eratan Kulon. Nah, informasi selanjutnya rekan Prima semuanya di pagi hari ini, apa tuh? Wah, ini salah satu rangkaian acara Hari Jadi Indramayu ke 499 tahun nih rekan Prima, yaitu ada ziarah makam Wiralodra, Pemerintah Kabupaten Indramayu kenang jasa pendiri daerah. Nah, menjelang hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu ini menggelar ziarah ke makam Raden Bagus Arya Wilarodra di Kecamatan Sindang. Dan kegiatan ini, Rekan Prima, ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi loh, sekaligus momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan para pendahulu dalam perjalanan sejarah Kabupaten Indramayu. Nah, Wakil Bupati Indramayu sendiri, yaitu Bapak Saifuddin ya, itu turut mengikuti ziarah tersebut. Dan tradisi ini, Rekan Prima semuanya, tidak hanya menjadi kegiatan seremonial ya, tapi juga menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk menghargai sejarah dan jasa para tokoh ini yang telah meletakkan dasar bagi berdirinya Indramayu. Nah, semangat tersebut diharapkan terus menjadi bagian dari upaya membangun Indramayu ke depannya. Gimana nih, Wong Reang? Sebagai Wong Indramayu. Oke ya, berita ziarah makam Wilarodra ini bisa nih Rekan Prima baca-baca di lognews.co.id. Ya kan? Halo Narastim, sebagai Wong Indramayu, Wong Reang, gimana kabarnya Narastim? Tadi ada rangkaian acara tuh hari jadi ke-49 tahun Kabupaten Indramayu nih, ada ziarah makam ya. Halo, assalamualaikum. Mana nih gelasnya nih? Merdeka. Oh, seruput di sit apa nih?
1: Kopinya.
0: Ah, kopi nih di seruput di sit ya.
1: Karo gorengan kerupuk ke.
0: Ih. Ih.
1: Ngopi ke karo gorengan gabure batu kerupuk.
0: Aduh.
1: Oleh paketan buntelan.
0: Yes, dari siapa yang maketin?
1: Ya, Likenung.
0: Likenung. Halo Likenung.
1: Ya. Oh, Likenung.
0: Sehat, Lik.
1: Anggo jambure kopi ki.
0: Heeh.
1: Buntelannya ki kerupuk, oleh roti.
0: Eh, kerupuknya warna apa, Nang Abang? Apa warna-warni?
1: Warna-warni.
0: Eh, kerupuknya warna-warni.
1: Iya, dipaketin teka, ini paketnya lagi beli kukus iku. Oke, oke.
0: Anak
1: Yunus Teko, anak roti ini, anak kerupuk, anak roti ini.
0: Lengkap bener ya.
1: Lengkap banget kan. Likenung, ketemu.
0: Suwun Likenung, sehat-sehat ya Likenung.
1: Ya, tinggal likur.
0: Iya Likenung, sawone wis panen Likenung.
1: Likenung sawone panen durung, ya.
0: Kak,
1: durung, ya.
0: Durung.
1: Wah, paling enggak pelem ya siji loro peleme.
0: Eh, peleme siji loro. Iya, siji loro telu ya.
1: Siji loro telu kok tenamane kok dalamane ngunduh.
0: Iya. Dalamane ngunduh Likenung, mau dibantuin ngunduh enggak? Naik pohon mangga bisa loh Putri Ayu.
1: Emang Putri Putri bisa.
0: Naik pohon mangga, pohon sawo, pohon kelapa juga bisa.
1: Wah, biasa tukang manjat.
0: Oh
1: biasa
0: iya.
1: Tukang
0: oh,
1: ya.
0: Oh benar. Pas masa kecil itu suka manjat-manjat ya.
1: Benar.
0: Iya.
1: Manak pohon mangga.
0: Iya.
1: Manak teme, manak segala-gala.
0: Bener loh Nang. Manjat pohon kelapa bisa. Itu yang penting pohon kelapanya itu ada undakannya itu loh, yang dipapras dikit-dikit tuh untuk kaki.
1: Oh, dibacokin dingin.
0: Dibacokin disit. Nah bisa Putri Ayu manjat.
1: Waduh, iya. Boleh lah. Ntar kalau ada dukan. Dibatan itu Tete Putri anak dukan di
0: iya. Engkau manjat deh. Manjat dewek ya.
1: Mana dewek lah. Sepenuh semarga.
0: Iya.
1: Ayo mama setia kok sing lagi ngore-ngore gampang.
0: Iya.
1: Lagi berpanen maning.
0: Waduh, panen maning.
1: Mepe maning, mepe maning.
0: Eh, mama setia panen gabah apa derep?
1: Derep.
0: Oh, derep. Iya.
1: Iya, lagi derep.
0: Lagi derep. Ning di kawasan ngendi?
1: Bawon, semene Arum.
0: Bawon di kawasan mana Nang Rastim?
1: Wilayah Bogis
0: lagi panen. Jadi ya, nek pada derep.
1: Sukatani Laban mah durung.
0: Durung Sukatani Laban durung. Ya. Oke.
1: Okay. Ditaruh setengah bulan lebihan panen di wilayah selatan ini mah.
0: Iya iya iya.
1: Bulan sebelasan.
0: Iya. Pasti regaga bae lagi larang ya nang.
1: Lagi pitu.
0: Pira?
1: Pitu lima apa pitu wolung go.
0: Gede.
1: Nah, harga kayaknya nyampe 8 ya.
0: Lah, iya tinggi itu harga gabah kalau nyampe 8 ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, Pak.
1: Lagunya apa teh?
0: Lagu.
1: Oh, lagu inget ke mantan bela.
0: Jadi inget ke mantan, jadi inget ke mantan.
1: Sama Setia lagi inget ke mantan.
0: Oh, iya, Pak.
1: mantan ya biasa gitu, sih jadi bapak yang bocah.
0: Iya. Kalau nih Bunda Emma mah request lagunya Dermaga Biru anak Bunda Emma ku.
1: Iya. Ya lagunya ingat ke mantan.
0: Ingat ke mantan.
1: Alamnya Anggolilek buntelan. Anggolilek kendong. Oke. Anggol Papa Setia tinggal buntelan maning. Terus kanggol ini Geral, ini Titin, ini Miniati, sing dua radio anyar. Terus kanggo ini Nok Mega.
0: Oke.
1: Okay. Kanggo Ibu Sukina ke jalan-jalan jalur Perkate Bu. Perkate Kuaya Kate Ibu Sukina.
0: Aduh.
1: Jalan-jalan
0: kemana?
1: Perkate kayak Marokan dia.
0: Wah.
1: Kanggo Ibu Sukina. Terus kanggo Mama Billy, Mama Aldi, Mama Tutan. Kanggo Kang Salim sing lagi sekolah.
0: Oh iya.
1: Kakaknya Kak Kang Dasmo, Kang Tondol, Mister Bono, Mama Odang. Terus Kang Rojaya.
0: Nggih.
1: Terus kanggo Mama Mega, Mama Megla.
0: Asik.
1: Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Terus mana ya? Oh, bagian mana kakaknya Kak? Diri ini. Jadi ini terus kanggo KB bae lah.
0: KB bae ne ya.
1: Pribasane ke kanggo Lili Kenong.
0: Iya, apa nang?
1: Pribasane makanan. Pribasane anjak gunung dalane arpalan.
0: Cakep.
1: Arep balik nang desa Sukatani Laban.
0: Asik.
1: Kanggo Lili Kenong sing dhewe buntelan. Pulang cetakan matur kesuwen pisan.
0: Iya.
1: Mama itu tidak sih lagi nongoni pengerucakan.
0: Iya, herucakan.
1: Belum kan, lagi rucakan.
0: Sama-sama narasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hadih, sing panen sawo durung. Panen pelemnya siji loro telu papat ya. Indramayu terkenal sebagai kota mangga ya rekam prima. Pastinya nih ya, penghasil mangga terbesar nih. Mangga ya. Oke. Dan request lagunya Ingat Kak Mantan. Selamat pagi yang ingat-ingat nih pagi hari ini. Pastinya didukung nih oleh Taista. Narasti. Oke, Cadas ngampar ya menyapa pagi hari ini. Setelah ini baru kita putarkan lagu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Taisa, hai, halo.
2: Hai juga.
0: Kabarnya gimana pagi hari ini? Sehat.
2: Lagunya ingat ke mantan
0: Kan ngedukung ya.
2: Iya, dukungan Baktim.
0: Oke.
2: Iya,
0: siap.
2: Salamnya
0: tanggo
2: buat ibuku sayang.
0: Asik.
2: Ibu Sukina. Buat Papa Salim.
0: Langsung nih.
2: Buat Kang Rian.
0: Taisa langsung dalam dapat salam.
2: Dari siapa?
0: Dari Bunda Emma. Salam buat Teh Isa juragan
2: Bunda
0: sayang.
2: Bunda Emma sayang.
0: Sing duet juragan sayang Jeren Emma ya.
2: Buat Mama Mega.
0: Iya.
2: Buat Mimi Samina. Mimi Ratmina sayang.
0: Oke. Okay.
2: Mimi Epi sayang. Mama Ratihnya juga sayang. Buat Mama Indahku sayang. Buat Bapak Amirnya juga.
0: Oke. Okay.
2: Buat Waganden sayang. Buat Mama Alin.
0: Asik.
2: Mama Pebi. Mama Nisa. Buat Mama Paujan, Mama Hara. Buat Mama Odang sayang.
0: Ge.
2: Buat Mang Wanda sayang. Pokoknya buat semua-muanya aja.
0: Semua. Siap. Iya, Tessa.
2: Spesialnya buat Teh Putri aja.
0: Oke, pakai telur enggak? Apa pakai apa?
2: Apa spesial
0: ya? Iya.
2: Dikaretin dua.
0: Oh, karetin
2: sampai
0: dua.
2: Ke kiri.
0: Oke, apa disobek kertasnya pinggir?
2: Iya.
0: Oke, oke.
2: Aduh, lagunya.
0: Iya.
2: Dukung Nang Rasim ya.
0: Okay,
2: Nang Rasim sayang. Iya. Ingat ke mantan. Iya. Kebeneran lagi ingat ke mantan nih.
0: Ah, gitu.
2: Iya, memangnya mau lagu itu.
0: Oh iya, siap.
2: Iya. Udah duluan Nang Rasim. Ya udah dukung aja.
0: Iya, siap.
2: Tapi sama Ninge.
0: Kagak.
2: Buat cucuku sayang. Mm-mm. Yang lagi makan.
0: Ih.
2: Cucuku sayang jadi Atipa lagi makan.
0: Ih, siap. Oke.
2: Lagi nyarap teh.
0: Nyarap karo apa?
2: Tepuk kerupuk nyarapnya.
0: Ih, pada baik karo naras timangane kerupuk ya.
2: Iya, kerupuk sama mie, sama kerupuk,
0: iya.
2: Sama telur.
0: Siap.
2: Enak juga ya.
0: Enak ya.
2: Spesialnya
0: Teh Isa.
2: Buat Teh Putri aja. Yang lagi tugas.
0: Iya, oke. Okay.
2: Ucapannya
0: apa?
2: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka.

Taisa ya, dan juga Narastin. Kita terima telepon dua penelpon terlebih dahulu ya. Yang lainnya sabar, nanti Putri Ayu buka lagi line teleponnya. Tenang, karena perjumpaan kita di ngopi sampai jam 10. Mama Odang sehat mama. Dagangannya pirang. Letterku nasi uduk nasi kuningnya. Dan Kak Prima nih ada informasi untuk pagi hari ini. Apa sih? Ini biasanya nih ya. Kalau kaos kakinya enggak ganti-ganti atau sepatunya enggak ganti-ganti, apalagi olahraga ya. Siapa nih yang suka main bola juga, tapi jarang ganti kaos kaki. Jarang ganti sepatu, pastinya gatel-gatel kan ya. Gatel-gatel atau kutu air ini menyerang atau melanda, tapi bisa lah dioleskan aja rekan Prima dengan Neo Ultrasilin ya. Gatal-gatal, kutu air, jamur di kulit, panu, kadas, kurap, oleskan segera dengan obat yang bermutu yaitu Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin ini akan mengurangi gatal-gatal akibat jamur di badan dan juga kutu air. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Aduh, setelah ngobatin gatel-gatel ya, kita ke Dermaga Biru deh. Bunda Emma, ya request lagu Dermaga Biru ya. Ke Dermaga Biru mau apa nih Bunda? Mau anterin seseorang. Oke, selamat pagi semuanya di ngopi.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Nah, tebak-tebakannya kan selalu dari RT, ya kan? Nah, Dis, sekarang Nimas punya tebak-tebakan nih, Dis. Temanya adalah keju, ya.
1: Keju.
0: Oke, Teh, siap keju?
2: Siap.
0: Oke, yang pertama, keju-keju apa yang bikin kaget? Ayo, RT dulu, RT.
2: Aku terkejut.
0: Disney setuju nggak?
1: Setuju, tapi lebih aku terkejut.
0: Oke, Disney punya tebak-tebakan yang temanya keju nggak?
1: Keju apa yang menarik perhatian?
0: Keju apa Teh?
2: Kejungkel.
0: Kejungkel.
2: Juga nih. Apa? Ada juga keju yang disukai oleh Roma Irama.
0: Ada.
1: Keju apa
0: Dis?
1: Keju.
2: Apa? Itu biasanya tiap manggung tuh, pasti dia keju.
0: Keju tret. Iya betul.
2: Bukan. Apa? Kejujuran.
1: Masuk.

0: Aduh, kebayang-bayang ya. Roy-nya mantan Jeremy ya. Kalau Bunda Emma nih langsung komentar, punya sih mantan, tapi mantan pacar yang sekarang jadi suami. Wow, gitu. Oke. Mama Citra di Taiwan sana, selamat pagi Mama Citra ya. Aduh, sehat selalu. Sarapannya Mama Citra tuh pagi-pagi di Taiwan sana, roti dengan susu kedelai. Wah. Terus buat berdoa nih buat Prima FM, semoga jaya selalu untuk Prima FM. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Mama Citra. Booster, jaga selamat pagi. Ibu Sukina, sarapannya apa Ibu? Kalau Mama Citra tuh roti dan susu kedelai. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Asik. Ibu.
1: Dalam.
0: Udah sarapan?
1: Udah, baru makan telur aja tuh, daging rebus tuh. Dua tapi.
0: Oke. Oke.
1: Dua mah. Udah yang putri penting sarapan mah. Penting kalau perutnya kocong bisa apa nanti masuk angin. Lambungnya sakit itulah dipentingkan dulu. Kerja mah gampang lah.
0: Oke. Ibu, Putri Ayu mau nanya dong. Soalnya belum ada, Putri Ayu mau nunggu-nunggu info nih dari pagi suara radio bagaimana, belum ada yang komentar.
1: Udah bagus,
0: bagus.
1: Kayak penyarek. Mencrang.
0: Mencrang.
1: Mencrang dong. Kayak yang putri ya kok, kayak penyiarek.
0: Iya,
1: serang mencrang.
0: Iya. Oke.
1: Ya, itu menang baik. Mana kan enggak enak ya bilang enggak enak.
0: Oh iya, tadi lupa nanya kenang Rastim ya.
1: Bener udah bener.
0: Oke.
1: Jelas pokoknya mati mah dilawan.
0: Siap. Oke, makasih infonya nih Bu Sukina.
1: Iya. Nah, yang putri sehat kan?
0: Ya alhamdulillah sehat. Soalnya ini Nimas juga sedang monitor. Nah, nanya nih gimana suara radionya gitu.
1: Bagus
0: ya.
1: Bagus, waktu itu mah iya, Ibu Sukina bilang emang iya, rangkep. Jadi kita kena kaper, dia kok gak digeser, rangkep.
0: Oke.
1: Begitu, kalau mencrang ya mencrang lah, pokoknya mah.
0: Iya, siap, terima kasih.
1: Lagunya di ngkona kelalen, dari Bapak Salim, apa delingnya Bapak Salim.
0: Apa itu? Bunda,
1: Bapak Dingin. Iya banget kan ya.
0: Iya.
1: Bapak Salim. Ala gune kunbaya.
0: Lanang idaman
1: ya. Pria idaman lah.
0: Lanang idaman. Lanang idaman.
1: Salam-salam ya nang putri ya.
0: Ya enggak siapa ibu.
1: Ya, pertama mangkot yang putri dulu.
0: Yes.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Panjang umur banyak kerja.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Nang
1: go nang Rastim. Nang Rastim. Ibu Sukina gari pegelai benang. Tak jalan-jalan kunang.
0: Jalan-jalan kemana ibu?
1: Bukan sengaja jalan-jalan di undangan.
0: Oh gitu. Ini
1: saudara tuh di Subang. Di apa namanya? Asemalang. Di daerah Asemalang. Dari pun sakit badannya. Biasa nggak duduk aja di mobil ya. Kemudian dibawa di mobil kan duduk aja dan putri.
0: Oh, gitu,
1: kemudian sampai mendalma. Pulangnya tuh istirahat di kebun teh tuh. Waduh, pesta sama anak putu. Mbak apa dua amben dah? Ternyata amben tuh 15.000 tuh satu amben tuh dua. Jadi ada yang pesen sate, pesen apa aja lah makanan di situ kebun teh tuh ada.
0: Waduh.
1: Di jalan. Akhirnya pada sakit, pada mabin. Begitu aku galang, leleng dan amben gitu ya.
0: Iya.
1: Aduh. Aku cuna pun pada naik kuda. Yang itu tuh.
0: Iya.
1: Yang aduh lah, yang kelas 6 tuh. Pun pada numpak kuda.
0: Iya.
1: Pada tenangan kok.
0: Oke.
1: Ibunya pada makan-makan lah di situ. pulang-pulang sore.
0: Iya.
1: Alhamdulillah yang putih masih diberi kesempatan.
0: Amin.
1: Bisa kemana mending.
0: Alhamdulillah ya Ibu ya.
1: Silaturahmi para saudara-saudara di sana. Kalau adatan kan ketemu semua.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Itulah ya penting banget. Nah, diberi kesehatan, masih bisa jalan, masih bisa ngeliat, harus silaturahmi. Pada baik ibadah untuk.
0: Iya.
1: Wah, bono eha.
0: Asik.
1: Ayo naik bono. Eho, buang ya. Buang eho aku. Ada berisik baik.
0: Iya.
1: Kasmira, Kasmira. Ayo, karo ang lain jadi semangat kak.
0: Goreng
1: kerupuk aja diseng deseng. Oh, sih pada dalang kok orang kena kok. Ini tu kena gua mong. Kalau mama kita sama, mama kita ya. Mama kita. Anggo Teh Nani.
0: Oke. Okay.
1: Anggo Umi ya, cantik. Ayo semangat Bu cantik. Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman, Uyut, Isut. Anggo Bunda Mary. Gua papai Angga karo Bunda Rita. Sehat selalu ya. Semangat Bapak Angga karo Bunda Rita.
0: Amin.
1: Gua Mama Odang. Mama Odang ayo dong masuk Mama Odang.
0: Iya tadi mau nelpon tapi ditahan dulu sama Putri karena mau iklan ya.
1: Aja purik Mama Odang ayo.
0: Aja
1: Mama Odang.
0: Aja baper.
1: Terus Mama Odang. Mama Odang. Ibu Suci. Selalu Ibu Suci. Semangat ya. Anggom. Mama Indah. Bapak Amir yang gembing. Sehat selalu ayo semangat semangat. Mama Pauja. Teisa.
0: Asik.
1: Teisa kalau tas nyarap apa teh?
0: Nyarap kerupuk.
1: Angga, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi Epi, Mama Rati.
0: Yeah.
1: Angga, Kami Beng. Ayo Kami Beng semangat. Dari Kami Beng makan cecak rawo biasa kalau pagi. Akan sana emang ngoceh Kami Beng.
0: Bunda Emma kirim salam buat Ibu Sukinah.
1: Salam kembali, yeah. Waalaikumsalam Bunda Ima. Bunda Ima sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Semangat Bunda Ima.
0: Iya dong.
1: Terima kasih. Anggo Waeng Wa. Anggo Papa Lebek. Ibu Billy, Mama Aldin, Capur. Bapak Salim, ayo semangat. Kebab Ganden Wa. Oh Nonoraya.
0: Iya.
1: Mang Wanta Mang. Ayo Mang, semangat Mang. Ini gimana kabarnya ya Mang? Kita ngoceh Mang. Anggo sing duwe sumur adem. Aya pamungkas. Anggo Mimi Iit karo Kang Kumis gede.
0: Okay.
1: Anggo Kang Ege gede. Karo Mama Mega.
0: Okay.
1: Semangat yo. Eh
0: iya. Wis pirang lembar soalnya.
1: Ucapane. Di atas meja
0: cakep.
1: Ibu pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Aduh. Papa Angga langsung komen nih. Papa Angga sedang nonton radio di TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Bu Sukinah makasih doanya. Sama-sama ya. Lam kenal maning Mbak Putri dari Abah Yani di Kopiah Ancatan. Selamat pagi Abah Yani. Abah Yani udah follow belum akun TikTok Prima? Ayo dong di follow akun TikTok Prima FM ya Abah. Maning manjing maning nih ya. Salam kenal buat Mbak E ya. Request lagu Kebayang kanggo wong kain. Kebayang gak di Tarling ya, Fans Tura ya. Nanti jam 11 ya Abah. Oke ya. Hari ini nih rekan Prima ya. Waduh, Mimiratnya tahan dulu nih ya, mau telepon ya. Request lagunya Pria Idaman ya Ibu Sukinah. Nah, alhamdulillah tadi terdengar Nang Rastim sudah oke suaranya ya. Terus Taisa juga udah oke suaranya. Nah berarti flu-flu sudah gak melanda ya. Atau pilek-pilek nih udah gak melanda rekan Prima ya kan. Atau ada nih yang masih terserang namanya flu atau pilek. atau masih batuk-batuk nih untuk hari ini ya, rekan Prima. Aduh. Nah, terus rekan Prima tahu enggak sih kalau apa tuh namanya influenza menyerang. Nah, ini perlu banget ya ada penanganan juga khusus nih. Nah, tahu enggak rekan Prima semuanya kalau influenza itu ternyata ada tipenya. Wah, kok gitu ya? Kalau nilai A itu kan bagus ya. Nilai A itu bagus. Tapi kalau influenza A bagaimana tuh ya? Oke, Wong Reang semuanya. Ya, flu dan batuk mungkin sudah jadi penyakit yang sering kita temui sehari-hari ya. Tapi apakah semua flu itu bisa dianggap biasa? Dan belakangan ini kita juga semakin sering mendengar loh tentang influenza A. Lantas apa sebenarnya influenza A? Apa bedanya dengan flu biasa? Dan bagaimana nih mengenali gejalanya? Terus siapa aja yang perlu lebih waspada? Dan bagaimana cara mencegah penularannya? Nah, daripada nih cuma menerka-nerka ya rekan Prima, hah, kali ini loh kita bakal bahas langsung dari sisi kesehatan bersama Dr. Hajah Dewi Ratnawati MM, yaitu Kepala UPTD Puskesmas Haurgelis, dengan tema Bukan Flu Biasa, Kenali Bahaya Influenza A. Catet nih waktunya ya, catet-catet. Hari ini di Senin 5 Oktober 2026 sekira pukul 10.20 sampai 10.45 waktu Indonesia bagian barat dalam Prima Prime Time News di PPN 10.11 ya, buat Wong Reang yang ingin tahu nih lebih jauh tentang influenza A, mulai dari gejala, penularan, kelompok yang rentan hingga cara pencegahannya, jangan sampai ketinggalan. Dengerin juga, bisa dong di streamingnya di Prima FM Indramayu.com. Terus, pengen tahu nih hostnya yang ganteng-ganteng-ganteng, langsung aja tonton live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu bareng penyiar yang ganteng yaitu Dynasty SIcom. Catat waktunya ya Wong Reang, hari ini Senin 5 Oktober 2026, setelah ngopi say. Haduh, ternyata ada bukan cinta biasa, tapi ini influenza A bukan flu biasa ya. Haduh, inilah bukan cinta biasa. Ada bukan cinta biasa, tapi juga nanti ada pembahasan mengenai influenza A yang bukan biasanya.

Ani ya, rekan prima semuanya. Wah, pasti ngakunya pria idaman semua ya. Aduh, mantap. Ada pria idaman ya requestnya, Ibu Sukina. Ibu, siapa pria idamannya Ibu Sukina? Selamat pagi. Masih di ngopi saya, rekan prima, hari Senin, ya Allah. Ini awal pekan loh Mbak Putri ya. Udah emang langsung ya. Ini hari Senin. Oh iya, awal pekan ya. Semangat, semangat. Kenes juga sudah gabung.

0: Boleh kak, request lagu boleh. Boleh. Ada Bayu Tour Travel juga ya, yang ada di Jogja sana menyapa pagi hari ini. Ada pleret Jogja. Ada yang nanya nih, Warkop Seh Jangkung, radio mana? Oke, okay, ya. Ini Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat. Tah, ini ya, sudah betul aja jawab ya. Iya enggak? Benar enggak, Mi? Ini Radio Prima yang ada di Hargelis Indramayu Jawa Barat, Mi. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Opisai.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Mi,
1: Nun.
0: Iya nih, pada nanya ini radio mana?
1: Radio Haurge, Radio Indramayu.
0: Radio nomor 1 di Indramayu Barat ya.
1: Di Jawa Barat.
0: Iya.
1: Tunggu ya, Nang. Mau on air dulu sebentar.
0: Ketahuan nih, Mimi. Ada yang beli ya?
1: Iya, Neng. Bentar dulu, Nang. Sebentar dulu ya, Miminya. Ngomong dulu. Udah lama nih, udah kangen
0: miminya soalnya ya, mau sapa dulu.
1: Iya, sibuk terus Neng, super sibuk lagi.
0: Yang penting Bukan Mimi sehat aja, selalu ya Mi. Yang penting Mimi sehat selalu ya Mi.
1: Iya. Okay. Neng Putri juga sehat kan Neng?
0: Alhamdulillah sehat, berkat doanya juga ya dari Rekap Prima semuanya.
1: Okay. Iya. Tuh Nang Rastim tuh ngebel lagi kalau ada orang lagi on air tuh ngebel deh.
0: Iya.
1: Nang Rastim, tar dulu Nang.
0: Iya. Oke. Ayo. Ayo Mi.
1: Halo.
0: Iya, ayo. Apa iya. Tuh? Mau beli apa tuh kopi?
1: Nggak ada kan?
0: Iya Mi.
1: Pantun cinta.
0: Suaranya Mimi ini ya?
1: Suaranya Mimi.
0: Apa? Putus-putus Mi?
1: Putus-putus.
0: Oh, iya. Sinyalnya.
1: Putus enggak ini?
0: Sedang enggak putus. Sedang enggak. Tapi suara Putri Ayu tuh sepertinya di radio kekencengan tuh Mi. Kedengeran lagi nih.
1: Kencengan.
0: Iya.
1: Bukan yang di situnya.
0: Sini mah udah setelahnya Mi. Radionya Mimi nih.
1: Ya minta lagu pantun cinta aja Neng nah.
0: Pantun cinta. Dari miliknya siapa?
1: Itu sih Haji Roma Irama.
0: Lagu dangdut lawas dong, dangdut klasik.
1: Iya.
0: Ya jam nah,
1: boleh enggak?
0: Jam 10 kalau dangdut lama.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya itulah ingat ke mantan.
0: Udah ingat kamantan.
1: Ingat kamantan.
0: Udah Mi, udah diputer.
1: Udah
0: tadi.
1: Domba kuring. Domba kuring udah belum Neng?
0: Iya, domba kuring. Siapa dombanya yang lagi ucul, punya Neng? Domba? Oke lah, lagi ucul di angon.
1: Iya. Oh. Dombanya lagi lepas.
0: Oke. Iya, oke Mi.
1: Udah mau salam-salam aja Neng.
0: Iya Mi.
1: Orang belinya udah nungguin.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sukina. Buat Mama Mega.
0: Iya Mi.
1: Buat Mimi Samina.
0: Iya.
1: Mimi Epi.
0: Iya.
1: Mama Indah. Mama Tuti. Udah segitu aja Neng yang belinya itu. Udah ngantri.
0: Siap.
1: Ya, Neng, ya.
0: Iya Mi, kopinya dulu.
1: Nantilah gak mau disambung lagi.
0: Iya.
1: Siap. Mau pamit dulu.
0: Iya,
1: spesialnya buat Neng Putri.
0: Okay.
1: Yang unyu-unyu banget. Hey. Yang paling cantik.
0: Aduh, mantap.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Cakep.
1: Kopi pahit dikasih gula pasir. Neng.
0: Iya, Mi.
1: Mimi Ratmina pamit. Ada yang nasi.
0: Iya, siap.
1: Hasil sote dagangannya ya, Neng. Ya.
0: Iya, sing digantung-gantung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Okay.
0: Merdeka. Oke, okay, Mi. Tuh, yang ingin belanja sudah nungguin ya, Mi ya. Iya, udah nungguin mau belanja berapa renteng tuh, Mi. Oke, nanti Mimi juga ini ya, Mi ya, gabung terus ya, Mi ya, di apa tuh, setelah acara ngopi semi, nanti ada pembahasan ya, untuk hari ini ya, rekan prima semuanya. Aduh, Mimi alhamdulillah sehat nih ya. Di Breaking News Prima Prime Time News, jangan lupa ya rekan prima semuanya nanti mengenai flu influenza A. Dan masih sekarang di Ngopi Say pastinya, yang gabung di TikTok Prima juga selamat pagi. Pleret, kenapa Pleret? Info-info nih semalam baru apa madamin kebakaran. Di mana Pleret? Boleh info-infonya ya. Iya sih rekan prima semuanya, sekarang nih harus waspada ya, dan juga berhati-hati juga kalau bakar-bakar sampah ya. Jangan sampai sembarangan juga. Terus kalau sedang bakar sampah harus ditungguin juga ya rekan prima, karena sekarang banyak nih ya terjadi kebakaran-kebakaran juga di mana-mana. Nah ini harus tetap waspada. Oh iya, kalau Putri lewat ini nih Jembatan Haurkolot ya, Mama Indah. Halo Mama. Sehat Mama Indah? Pak Amir gimana kabarnya Mama Indah? Sehat. Bapak Kubu Haurkolot juga, selamat pagi. Bapak Kubu Haurkolot, Bapak Suradi. Pak Kubu. Putri Ayu pengen laporan Pak Kubu. Pak Kubu Suradi ya, Bapak Kubu Haurkolot. Putri Ayu kalau lewat Jembatan Haurkolot nih, itu tercium bau-bau tak sedap tuh ya. Soalnya ada yang buang sampah. Itu ada tumpukan sampah juga di sekitar Jembatan Haurkolot ya. Apakah itu sudah menjadi tempat pembuangan akhir sampah, sudah menjadi TPA? Soalnya makin banyak tiap hari ya lewat. Memang sih terkadang sudah dibakar, tapi kok ada lagi. Malah lihat tuh kayak ada yang buang kasur ya. Buang kasur, kasur apa tuh? Kasur kapuk ya. Nah, ada yang buang di situ juga. Nah, apakah tuh di Jembatan Haurkolot di situ jadikan tempat pembuangan sampah? Iya, soalnya kan gak enak banget kalau liatnya juga ya, merusak pemandangan dan juga aromanya gak sedap juga kalau lewat situ. Dah itu ya laporannya ya Pak Kubu ya. Oke, informasi ini rekan prima semuanya untuk pagi hari ini. Kita beralih dulu ke informasi dari Indramayu rekan prima semuanya. Pemerintah Kabupaten Indramayu nih dorong strategi kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan Bupati Indramayu menjadi narasumber nih dalam rapat koordinasi strategi kebijakan daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi. Dan forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan menyatukan langkah dalam menyusun kebijakan yang mampu mengoptimalkan potensi otonomi, potensi ekonomi daerah. Dan pertumbuhan ekonomi diharapkan gak hanya ya meningkatkan aktivitas usaha, tapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Indramayu akan terus nih ya mendorong agar strategi pembangunan ekonomi dilakukan secara kolaboratif, produktif, dan juga berkelanjutan dengan kebijakan yang tepat dong dan berpihak pada masyarakat. Dan potensi daerah diharapkan dapat terus dikembangkan ya, sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi di Indramayu. Nah, yang punya domba nih ya, domba-domba kuring, domba saya artinya ya. Siapa tuh Mama Nestia atau Mama atau Likeneng yang punya domba tuh? Pastinya nih para peternak ya, untuk memajukan pertumbuhan ekonominya makin maju gak nih dengan kalau beternak domba di Indramayu ini.

0: digaruk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi

0: obat kulit Neo Ultrasilin. Produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Kenapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah RT cuma mau

0: tebak-tebakan.
1: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
0: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
1: Kenapa air mata warnanya bening?
0: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
1: Kurang betul.
0: Terus kenapa?
1: Karena kalau hijau itu air maca.
0: Ini jawabannya apa RT?
1: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: Oke. Diajakin ngamen ya. Iya. Oke. Masih di ngopi saya Rika Prima semuanya. Dari tadi Semoga Prima FM selalu eksis dan semakin di hati para penggemar radio. Asik, alhamdulillah. Batik Madrin. Ya, selamat pagi Batik Madrin. Terima kasih nih doa-doa terbaiknya ya dari Batik Madrin. Ya, selamat pagi Prima FM. Salam dari Cikarang asli Indramayu Desa Segeran. Dan semoga Prima FM selalu eksis dan semakin di hati para penggemar radio. Oke, alhamdulillah Gabus juga hadir, Ana Vena, Indramayu Gabus hadir, Patrol juga hadir. Oke, ini hadir juga nih para pejuang acuan, para pejuang rupiah ya yang pastinya super sibuk. Kalau jam segini udah ngapain nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi say. Semangatnya lanjut.
0: Asik. Merdeka. Uni Santi. Halo, apa kabarnya Uni?
1: Alhamdulillah Pak Putri.
0: Alhamdulillah ya. Baik, oke. Uni udah sibuk-sibuk Uni, pastinya sekarang udah mulai ini ya, bersih-bersih.
1: Kerjaan udah pada kelar semua.
0: Udah kelar
1: Putri.
0: Semua.
1: Ya, duduk manis lagi.
0: Duduk manis ya. Sing paling manis ya, Uni Santi.
1: Aku duduk mau dengar tuh sama lado Mbak Putri.
0: Sambalado. Waduh. Sambalado. Harga cabe masih pedes. Cabenya aja pedes, harganya gimana Uni? Pedes juga enggak?
1: Biasanya harganya. Ini ketika pengetahuan aja nih Mbak Putri.
0: Iya Uni.
1: Ini kalau di kampung halaman ini Mbak Putri, cabe merah yang keriting Mbak Putri ya. Nah, 80.000.
0: Iya.
1: Di sini masih 40 lebih bendingan. Kampung halaman ini. 80.000.
0: 80.000 per kilo.
1: Iya.
0: Berarti selisihnya berapa Uni dengan di Haurgelis?
1: Kali lipat Mbak Putri. Di sini 40, di sana 80.
0: Iya, dua kali lipat ya Uni ya.
1: Iya. Kami para remakan padang cabenya beda ya Mbak Putri ya. Yang kami kasih. Bukan yang kayak yang di sini ya. Yang keriting loh. Ibu Sina paham sekali deh Bu Sina. Ayo Bu Sina, semangat. Terima kasih sumbangannya Bu Sina.
0: Iya. Uni pas kalau ada breaking news Prima Prime Time News ya, yang pembahasannya dengan host Dynasty, pastinya monitor juga ya Uni ya.
1: Selalu monitor. Selalu monitor.
0: Oh, berarti itu radio on terus ya Uni ya.
1: Tidur aja.
0: Oh gitu. Jadi dari Radio Prima mulai on nih dari 5.30 sampai off ya malam ya. Sampai penutup juga ya Uni ya. Aduh keren nih Uni ya.
1: Pokoknya Prima gak matinya kata Mesina tuh.
0: Wah, iya. Yang ada lah. Iya nih ada dari Bapak Salim juga, semangat Uni Santi, salam dari Bapak Salim.
1: Oke, Bapak Salim terima kasih.
0: Sehat selalu katanya.
1: Biasa maksudku buat semuanya aja lah.
0: Iya.
1: Terima dimanapun berada. Semoga kamu Mbak Putri. Dengan izinnya para pejuang rupiah nih selalu mengalir, selalu lancar.
0: Asik, iya.
1: Para streamer nih, semoga sehat selalu nih. Urusannya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Sambalado cari nih. Ini mau diulek, apa ya, di blender nih?
1: Lebih unik,
0: Mbak
1: Putri.
0: Oh iya, sambalnya diulek ya.
1: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama Unisanti.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, terima kasih. Aduh, ternyata ya rekam prima semuanya Unisanti, iya, selalu monitor Radio Prima FM yang stay selalu tuh radionya on terus di warungnya Unisanti ya. Dari mulai pukul 5.30 tuh, dari mulai Radio Prima on sampai off di malam hari. Jadi semua acara yang ada di Radio Prima FM itu diikuti terus nih oleh Unisanti. Bagaimana dengan rekam prima semuanya? Mulai on radionya dari mulai jam berapa? Boleh dong ya. Nanti info-infonya juga, karena pastinya acara-acara di Radio Prima asik-asik semuanya ya. Gak kalah asiknya nih nanti setelah ngopi say rekam prima semuanya yang masih penasaran nih ya tentang pembahasan mengenai influenza ya. Influenza tapi yang tipenya A ya. Influenza yang bukan flu biasa. Nah, ini ada breaking news PPN 1011 ya, bukan flu biasa. Nah, kenali bahaya influenza A. Yuk, kenali lebih jauh tentang gejala, bahaya, penularan, dan cara mencegah influenza A bersama Dr. Hajah Dewi Ratnawati ya, MM, Kepala UPTD Puskesmas Haurgelis hari ini di Senin 5 Oktober 2026, dan hanya di Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Streamingnya ada di Prima FM indramayu.com. Jangan lewatkan ya rekam Prima semuanya PPN 1011, karena informasi kesehatan itu penting loh untuk rekam Prima dan keluarga, untuk kita semua. Jangan lupa TikToknya juga nanti ikuti selalu di Prima 958 FM Indramayu. Yuk sambel-sambel dulu ya rekan Prima. Ada yang pengen nyambel-nyambel gak sih?

0: garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

pagi Cinderella. Udah siang ya, udah nemu belum sepatu kacanya nih ya? Oke, ada Kiki di Bojonegoro Jawa Timur ya. Juga udah ini nih ya, komen-komen mengenai influenza A itu apa ya, dan juga gejala-gejalanya. Wah, kalau Kiki nih, penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza. Oke. Terima kasih ya Kiki komennya. Pokoknya jangan kemana-mana rekan Prima, setelah ngopi say akan dibahas lebih lanjut ya mengenai influenza A. Ini bukan flu biasa. Gejalanya seperti apa? Nah, nanti ada narasumber dari Kepala UPTD Puskesmas Haurgelis. Pokoknya tetap stay tune selalu di Radio Prima 95.8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, Putri Ayu pamit di ngopi say. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Jangan kemana-mana ya, streamingnya ada di primafmindramayu.com. Setelah ini ada Halo Prima dan juga Breaking News PPN 10.11 bareng host yang ganteng Dynasty. Oke, Putri Ayu pamit. Tetap semangat semuanya, selamat menjalani aktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, kayaknya bumi semakin panas ya.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: Saatnya Anda menyimak perbincangan narasumber hanya di Prima Prime Time News, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Pagi-pagi disuruh main bola. Ya satu tarikan

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Yeay. Terlalu bahagia nih Jaren nih. Mimi happy ya Mi. Terlalu bahagia. Yang penting yes. Aduh ya Mas Mi, lagu nih terlalu bahagia. Sampai ini ya Mi, yang penting duit-duit Jaren. Oke ya, lanjut kembali. Halo, assalamualaikum Penstura.
1: Benturan yang kenekin yang Prima FM, okay. Radio nomor 1 Dekat Bung Indramayu Barat Merdeka.
0: Merdeka, iya we.
1: Merdeka, iya. Merdeka pegawai lu merdeka apa bebang Arya? Bukan merdeka ya.
0: Merdeka we.
1: Iya. Lagu dong Bang Arya.
0: Oke, okay, Mira, di lagunya apa Mi?
1: Sumber Emas, baiklah.
0: Oh, Sumber Emas. Oh, kenangan Sumber Emas. Yo.
1: Iya. Nggih. Bang Arya sehat ta?
0: Alhamdulillah Mi sehat.
1: Penting dari kita mah sehat ya Bang Arya ya.
0: Iya, melaku
1: dumi. Kita dulu duit.
0: Sehat bergas kan dari Mimi happy.
1: Iyalah. Yang kuliah atap.
0: Iya. Iya.
1: Salam-salam Bang Arya ya.
0: Oke okay, Mi, mangga silahkan.
1: Iya, anu ku ya, kenangan Sumber Emas ya.
0: Siap Mi, kenangan
1: ya,
0: Sumber Emas.
1: Iya, siap, kakak suun Bang Arya. Salam nih, gua Bang Arya dulu.
0: Iya, siap.
1: Semoga waras sehat. Bergas ya, jarak kencang kuliah akas.
0: Iya, iya.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Oh, selalu
1: Bang Arya.
0: Iya.
1: Nang Rasim nang. Kumpul-kumpul nang. Salam gua semua nang di situ nang, di Nang Rasim. Semua-muanya di situ.
0: Semua-muanya.
1: Anggo Bono Eho, ayo Bono Eho aja nyemput bae kepanasan ya, naik-naik. Naik. Halo Kang Rian, Kang Siman, Kang Salman.
0: Kang Rian, Kang Salman.
1: Gua Uyut.
0: Iya.
1: Gua Mang Wanta, Mang. Sehat selalu ya, Mang.
0: Oke.
1: Anggo Bapak Salim, sehat selalu Bapak Salim. Anggo Bapak Ganden wa.
0: Oh iya.
1: Nora ya. Kono Nora ya. Anggo Ka anu Capur.
0: Capur ya.
1: Mama Aldin, Anggo Kang Ibeng, Ibe Batak ku, Anggo Ki Haji Supriyatin, Waeng wa, saya selalu ya wa, salam golong dasir KB wa, saya selalu, Anggo Bapak Lebe, Anggo Mimi Ratna Mama Ratmina. Mimi Epi, Mama Rati.
0: Oke.
1: Okay. Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Enggak Kang Eges, enggak. Ondol-ondol. Enggak. Mama Mega, ayo semangat Mama Mega. Saya okay. Selalu ya Mama Mega ya.
0: Salam nih.
1: Enggak. Mi Anuka, Teh Isa.
0: Oke. Okay.
1: Ayo Teh Isa. Semangat Teh Isa. Enggak Mama Indah sama Bapak Jacek Amir deh. Semoga sehat selalu.
0: Ya.
1: Semangat. Anggo Ibu Tuti,
0: okay,
1: Mama Paujan, yeah. Mama Odang, ayo naik Mama Odang.
0: Mama Odang.
1: Ayo aja ketinggalan, golong sing dicukungan maut. Papa Angga, karo Budarita. Semoga sehat selalu ya Papa Angga karo Budarita. Semangat, okay. Semangat. Semoga pada sehat selalu. Anggo Buda Mary, Anggo Mama Titan, Anggo Unian, Sulun Santi.
0: Uni Santi, gih. Iya.
1: Aduh, ajak kau mangan kali ya nih. Ajak orang makan banyak kali Uni Santi ya.
0: Mukanya
1: semoga laris manis jualannya Uni Santi. Sehat selalu, semangat ya.
0: Siap.
1: Lokas mirakat. Taruh ang bayi gede. Waktu istirahat. Anggo, sing dua semur adem. Mama pemuka.
0: Oh iya, Mama pemuka.
1: Iya, orang kelingan kadang Bang Arya. Anggo Mimi Iit. Sok ayam okay, galang,
0: pokoknya mah ketemu ya, Mas. CTM.
1: Sing belum kok calling, maaf aja ya. Semangat semua, waras sehat semua pokoknya mah.
0: Oke.
1: Okay. Ucapannya Bang Arya.
0: Yo.
1: Kopi pai pahit kopinya bubuk Ibu Sukina wawaya meneku.
0: Iya,
1: Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Sukina yang sudah hadir ya. Ada kenangan sumber emas ya, requestnya dari Ibu Sukina. Ya. Apakah ada yang ingin join kembali nih, boleh ya di 0853-21-899-522. Ya, kita dengarkan nanti jam 13.00 tepat jam 1 siang ya. Informasi dari PRSNI Jawa Barat. Ya, kita dengarkan dulu lagunya, ada Sumber Kenangan Sumber Mas ya, request dari Ibu Sukina.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2. Acara nih fans Tura, fans ketemu di udara nih gini ki, Prima FM ya selalu di hati. Selalu di hati ya. Kita salamnya dulu untuk Alena ini yang ada di TikTok Prima, Alena Ariansa. Ya, selamat siang dan selamat bersukaria. Ya ada Bu Alena, Bo. Apa Teh Alena, Pak Uni Alena ini ya namanya ini. Yang sudah hadir di TikTok Prima. Oh ya, kita lagu itu lagi silakan. Boleh request. Oh, ada Armela Sahan ya, boleh nanti ya. Halo, assalamualaikum fans Tura.
1: Dengan Prima FM.
0: Ya, ada Teh Isa. Monggo Teh Isa.
1: Lagu nih Adem Rumah Tangga.
0: Adem Rumah Tangga.
1: Iya.
0: Ademi Rumah Tangga.
1: Salam buat ibuku sayang, Ibu Supina.

0: semuanya aja disayang. Spesialnya buat Kang Arya sayang. Ucapannya. Kemana Kang Arya?
1: Oke, siap. Dengerin tadi.

0: Ben Sura.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ada siapa ini?
1: Mr. John.
0: Mr. John. Mr. John gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Sehat selalu.
1: Iya. Kita mah nungguin mangap aja
0: Iya.
1: Euro disenggol.
0: Oh iya. Di siang ini udah lama nggak disenggol gabung di sini ya. Ada Bu Sutira, halo ya di TikTok Prima ini Kang Rian.
1: Siapa?
0: Ada Ibu Sutira ini.
1: Ibu Sutira. Sutira. Salam kenal Bu. Semoga saya selalu ada di mana itu Bu Sutira.
0: Bu Sutira ini ada di mana ini ditanyakan nih, udah lama nggak gabung di sini katanya. Nah sekarang ini bergabung nih ya. Boleh, masuk silahkan. Oh, Yogyakarta.
1: Oh, di Yogyakarta.
0: Yogyakarta, Kang Rian. Wah, nih.
1: Waduh, kita
0: asyik,
1: ingat
0: ya.
1: Kalau di Yogyakarta, kita ingat Mario Boru
0: ya,
1: makan di emperan tuh, nasi emperan. Mantep banget di. Oh ya, tadi ada Teisa. Buat saya yang punya sayang, terima kasih senggolannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Ya.
1: Eh, itu jangan lupa masih dalam getah lompong.
0: Godong lompong apa getah lompong? Eh, godong lompong.
1: Getah baiklah kalau godong lompong punyanya Ibu Sukina.
0: Oke, apa getah ketai gedang anak ini?
1: Ketai gedang.
0: Getah lontong, oh lontong, lompong. Oke.
1: Getah lompong itu mengkisahkan seorang.
0: Waduh, ya nih.
1: Perempuan ya, jatuh cinta tapi.
0: Waduh.
1: Tetap terwujud karena terhalang masih status yang masih tidak memungkinkan.
0: Waduh, iya iya kak. Kelara-lara jadi ini.
1: Loro-loro.
0: Loro-loro ya Reo. Iya iya iya. Ya wes.
1: Ya Reo, orang Jawa tengah mah keloro-loro.
0: Iya keloro-loro benar ya kan.
1: Angger wong ramai keloro-loro du.
0: Loro jadi.
1: Dua.
0: Iya, jadi salah ya. Aduh. Oke, terus siap.
1: Juga buat yang punya kawasan rumah mewah. Rumah mewah.
0: Ya.
1: Sama AC-nya juga. Terima kasih senggolannya sampai terasa sampai ke bibir-bibir. Terus siap. Juga buat Mama Amis, Mama Ratmina.
0: Ya.
1: Tak lupa juga buat Mimi Ratmina.
0: Oke. Okay.
1: Yang punya kopi pahit.
0: Terus
1: juga Ibu Supinanya juga.
0: Ya. Yeah.
1: Ibu kita semoga sehat selalu yang punya semangat. Buat yang Rastinya juga.
0: Ya.
1: Yeah. Terus juga buat yang Salim.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Selamat tugas sampai tuntas tuh Kang Salim tuh.
0: Oh ya. Yeah.
1: Tugasnya akan tersore dia.
0: tugas mana ini?
1: Ya biasa tugas kewajiban mencari.
0: Oke, mencari cuan. Iya benar.
1: Ya. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus buah yang punya Oraya.
0: Oraya.
1: Awak ganden saya.
0: Ganden ya.
1: Terus juga buat yang tononya juga. Terus cari lagi yang ke barat dikit.
0: Ya.
1: Ada Kang Wantanya juga sama ya Pamungkas. Terus yang lari ke Subang mungkin monitor ya Abah Ade Kutilnya juga. Terus lari lagi ke sampingnya lagi ada Bunda Merinya juga. Terus juga Kang Ibeng, Capur juga, Mama Aldi,
0: ya.
1: Walembe, Suminat apa siapa itu? Terus juga buat Mama Mega.
0: Ya.
1: Terus juga ada Pak Amis, Mama Indahnya juga. Lupa juga yang punya mie ayam, Mama Tuti alias Mama Nisanya juga.
0: Siap.
1: buat Mama Oda, Mama Titanya juga, LH-nya juga,
0: yeah,
1: dan buat semuanya ya, ya.
0: Siap.
1: Apa yang hari orang baca ini juga baca
0: pribon juga apa? Iya ya sudah, biarin aja, nggak apa. Harus apal sih, kalau nggak apal gimana? Oh, iya.
1: Ketinggalan kasihan tuh yang ditinggalan kereta.
0: Tinggal kereta malah.
1: Ya, Mister Bono.
0: Ya.
1: Sesuatu yang terlegar juga ketinggalan Kang Aman, Kang Uyutnya juga. Ya, buat semuanya ditunggu Kang Arya.
0: Ya.
1: Kalongnya spesial buat Kang Arya, super spesial juga buat akhirnya juga.
0: Siap.
1: Buat Kang Arya di studio tambah tugas sampai tuntas. Ya. Jangan kemana-mana Kang Arya.
0: Jangan kemana-mana. Iya lah mas. Nanti kalau saya kemana-mana nanti siapa nanti ditanyain.
1: Kalau kemana-mana itu siapa yang nungguin studio?
0: Nanti ditinggal lagi kayak kemarin katanya. Dipanggil-panggil.
1: Kita mau kemana nih
0: iya,
1: orang?
0: Nah, iya, makanya dipanggil-panggil. Padahal ya, lagi di sini diam aja lagi nungguin.
1: Iya,
0: ya, wes. Ya. Padahal saya di sini buat, dengerin, ya.
1: Ya, dan buat di Roms TikTok-nya ya. Dari A sampai Z. Karena Kang Rian nggak kelihatan nih ya, jadi A sampai Z aja di kum. Semoga semangat dan sehat selalu.
0: Oke.
1: Pantang terus namanya Radio Prima FM di Rom TikToknya.
0: Iya. Benar. Siap.
1: Oke, gitu aja dari kawasan Kertanegara melaporkan Kang Rian. Terima kasih buat Kang Arya.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Rian. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Fenstura.
2: Waalaikumsalam Fenstura. Ning kene iki, ning Prima FM radionya nomor 1. Di Indramayu Barat.
0: Yes.
2: Yes. Oke atuh oke.
0: Oke, oke ya deh, oke ya. Ya,
2: oke, oke.
0: Oh, bukan yes, yes ya, oke. Okay.
2: Yes. Kang Rian kenapa? Getai lompong apa cinta yang diseret-seret? Diseret-seret meureun. Larak-larak.
0: Iya. Iya.
2: Perih lah.
0: Perih.
2: Perih. Iya, ini lidahnya masih perih.
0: Oh, judul lagu kayak kayaknya judul lagu.
2: Masih perih kayak bisa on air, bisa nyanyi Kang Arya. Bari rembareng bae mata ge. Aduh denger musik kena semangat banget ya.
0: Iya.
2: Kang Arya itu lagu Jerone Rasa.
0: Sa Jerone ya. Haus Jerone Rasa apa Sa Jerone sih?
2: Hah?
0: Sa Jerone ya.
2: Apa?
0: Judulnya Sa Jerone ya. Sa Jerone apa Jerone?
2: Se. Se Jerone Rasa.
0: Oke.
2: Nina Agustin.
0: Se Jerone Rasa.
2: Kang Arya mah.
0: Se Jerone.
2: Jerone rasanya Mama Indah.
0: Sejerone ya.
2: Bang, siap. Ini mah lagu ya Kang Arya ya.
0: Oke, okay, ya.
2: Kemarin kan lagu apa? Layar Kertas. Sekarang lagi ngapalin Sejerone Rasa.
0: Oke, okay, Sejerone ya, Rasa.
2: Salamnya ya.
0: Ya.
2: Yeah. Buat tadi yang baru turun.
0: Oke.
2: Okay. Aki-aki. Bareng Kang Riannya yang punya lagu Getai Lompong. Gatel Ki. Gatel Getai Lompong mah.
0: Oh iya.
2: Buat Nanang Rastim, buat Pade Bononya juga, buat Tete Isa yang punya sayang. Buat Ma Odang, Mam Ara.
0: Yeah.
2: Buat Ma Endangnya juga, Mimi Ratmina, Mama Ratmina. Buat Mimi Epi, Mama Rati. Buat yeah. Sondel. Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya. Buat Ayah Pamungkas, Birini, Teh Rini. Buat Bunda Jameri. Buat Mi Haji Supriyatin. Yeah. Mama Tuti Pak Gopar.
0: Oke.
2: Okay. Gak lihat catatan Kang Arya.
0: Waduh, hilang ya?
2: Iya, baru diingat-ingat. Biar memorinya terbuka lagi. Buat siapa? Mau Udang udah ya?
0: Udah, mau Udang.
2: Uyut.
0: Ya.
2: Yeah. Buat Kang Wantanya juga. Buat Mama Aldin, Mama Billy.
0: Iya. Yeah.
2: Buat siapa tuh kan?
0: Jangan sampai lupa.
2: Buat Bunda Emma yang jauh di sana. Ya. Buat yang ada di TikTok semuanya.
0: Oke, ada yang di TikTok, ada Kang Rian nih di TikTok langsung masuk.
2: Kang Rian.
0: Iya, Kang Rian langsung masuk ke TikTok nih. Enggak pakai lama pokoknya Kang Rian.
2: Kang Rian mana? Ya udah buat Kang Rian.
0: Iya.
2: Ya udah buat semuanya aja ya Kang Arya ya.
0: Oke. Okay.
2: Ditunggu lagunya.
0: Siap.
2: Spesialnya Bu. Spesialnya buat Kang Arya aja nggak dikasih telur ceplok.
0: Ya.
2: Sudah.
0: Ya.
2: Ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Indah yang sudah hadir ya di menit ke-22 hari kandung. Dan saatnya kita dengarkan 3 buah lagu yang sudah dia persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara Ninggi-Ninggi Prima FM.

0: Gembira.
1: Kabar
0: gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
3: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
2: Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
3: Neo Ultrasilin?
2: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
3: Wah, terima kasih ya.
2: Beli dong, jangan dibawa.
4: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena

0: Iya, panas-panas mangane tahu panas enak.
1: Tambah apa namanya? Sambal terasi.
0: Nah, tapi ini ada tahu yang paling besar di dunia.
1: Tahu Sumedang.
0: Salah. Tahu isi kota Sumedang.
1: Oh, iya. Cepet. Itu tahu yang paling besar
0: di dunia.
1: Di dunia, tahu
0: isi Sumedang, kota Sumedang.
1: Karena memang Sumedang tuh kota tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Iya, tapi ini ada juga yang makanan. Nih, lalapan. Lalapan apa yang berbahaya bagi pengguna jalan? Nah, ini susah nih tebak.
1: Lalapan apa
0: yang berbahaya bagi pengguna jalan? Ini susah.
1: Yang berbahaya tebak bagi pengguna jalan.
0: Betul sekali. Ini jangan dicontoh.
1: Sebenarnya enggak nyambung sih teh antara lalapan sama pengguna jalan.
0: Ah, tapi ada nyambungnya.
1: Lalapan.
0: Nyambungnya.
1: Lalapan apa tuh namanya?
0: Ya dikit lagi, sedikit lagi ya. Kayak di SCTV dulu ya. Dikit lagi ya.
1: Aduh,
0: nyerah.
1: Gak kebayang.
0: Nyerah, lalapan liar.
1: Wong, itu balapan.

info penting untuk warga Haur Gelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haur Gelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ini takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah, kedua, tidak adanya hidran air.
3: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
5: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
6: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah kepada keluarga, kan 9 orang belum kembali, belum ditemukan, dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
5: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
4: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
7: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
8: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba, cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis, kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP, terus ada sejenis apa di botol kayak cairan, saya kurang.
7: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
4: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
9: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
2: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
10: Apa sih ini yang terbakar?
2: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kedua, tidak adanya hidran air. Total yang terdampak dua bangunan.
11: Berapa petugas yang diturunkan sama berapa unit mobil?
2: 60 petugas yang kita turunkan.
10: Termasuk TNI Polri juga ikut?
2: TNI Polri juga.
9: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
12: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husein Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
13: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
12: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sigap dalam penanggulangan bencana.
4: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
14: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
15: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
4: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran. Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
17: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
18: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
19: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
20: Kami melaksanakan penertiban bangunan tanpa izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas luar drainase, dan ada keramba ikan, juga 11 keramba ikan yang akan tertibkan.
19: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
21: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
22: Bila 5,8 yang

Ada sebulan maning ya, sebulan maning berarti yo bulan November ya rekan prima. Ya bulan November ya sebulan maning. Ya kan sekian kan bulan Oktober, sebulan maning bulan November ya. Oke rekan prima, terima kasih atas partisipasinya dan ada juga pamit sampai di sini dulu ya di program acara Ventura ini dan kita akan ketemu lagi di lain waktu dan terima kasih semuanya. Juga yang sudah request lagu ya dia ucapkan terima kasih sekali lagi. Dan ini ada yang request lagu si Domba ya, si Domba ya. Birini si Domba lagunya ya. Oke sebagai lagu request terakhir nih dari Bu Birini ya adalah si Domba. Ya. Baik terima kasih atas perhatiannya dan Arya pamit mohon undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Okay. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Okay. Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Ah, serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Masjidun. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

0: Ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya gak bang?
1: Enggak. Kejijikanmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja, bahasa Arab. Pernah belajar gak bahasa Arab?
2: Pernah
1: ya. Masa gak pernah, lu gua tulang rupiah ya.
0: Jujur li, aku gak.
1: Aduh, nih, pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman, terus dia gak mau turun-turun tuh ya. Di atas mulu, bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang
2: tahu nih, aku tahu.
3: Lambat tak turun.

0: nih kita nggak ketemu sama RT. RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada di sini nih, penyiar MP3.
2: Yuhu.
1: Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau enggak bisa nebak kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang enggak makan dulu?
0: Enggak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya iya betul betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di sini apa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa bisa bisa.
1: Apa itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanem, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya iyain aja.

0: susu nih siang-siang. Gak bagi-bagi lagi nih Yahil.
1: Tahu nih, traktir dong Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu. Nih,
0: ya, kan, itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
0: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi ini.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Keren, masuk akal tuh, bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan.

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Ngapain tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
2: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
1: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
2: Neo Ultrasilin?
1: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
2: Wah, terima kasih ya.
1: Beli dong, jangan dibawa.
3: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek ya
0: kan? Anak bebek. Iya iya iya iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh boleh boleh tebakan.
2: Tebakan apa?
0: Nih ya. Bebek apa yang jalannya enggak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek. Apa ya? Bebek habis jatuh.
3: Bebek ini bebek stres. Bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. I juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna yo.
0: Ayo.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo, Pak RT. Tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: ini? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orang ini. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring bae. Bebek dikunci setang.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT ini?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: tebak-tebakan Ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam.

0: Renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
1: Hah? Masa sih?
0: Terinspirasi dari Sungai Musi.
1: Oh iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Iya belum RT.
0: Aduh seruput dimin. Biar semangatnya lanjut.
1: Iya.
0: Ini ada tebak-tebakan nih, mau gak?
1: Apaan Mbak?
0: Tebak-tebakan makan Palembang yang gak boleh nambah.
1: Yang gak boleh nambah makanan Palembang.
0: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakan.
1: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
0: Pempek boleh banget, kan murah.
1: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
0: Kerupuk ya? Palembang itu malah candu ya, gak boleh satu.
1: Harus banyak. Apa dong, Teh?
0: Ada makanan Palembang yang gak boleh nambah.
1: Apaan?
0: Tekwan. Kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
1: Bahasa Inggris itu tekwan ya.
0: Iya. Kan kita nasi radio nasional internasional.

0: Ci dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Penicillin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung.

0: Angkat tangan, gak tahu.
1: Tempe-tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe-tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
2: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya? Tempe dang bukan ya? Atau...
1: apa Dis? Gampang banget itu Dis.
0: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
1: Tempe Palembang.
2: Oh itu tempe. Aduh bener-bener dah.
1: Apa?
2: Iya orang empe-empe tempe. Ini gak ada makan kulit pisang jadi kepleset nih.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut, untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Semuanya, wah sekarang udah jam 5 nih. Waktunya rekan Prima mendengarkan Disti dan juga Baim di MP3 tentunya. Gimana kalian kabarnya hari Senin ini? Apakah kalian sudah bahagia? Hari Senin tanggal 5 ya. Wah, tanggal 5 Oktober 2026. Harusnya sih kalian udah mulai bahagia ya. Gak ada lagi tuh yang namanya bete, sedih, terus juga wah, mut-mutan gitu ya. Tapi mungkin buat cewek nih yang lagi datang bulan gitu. Apalagi hari pertama ya, wah, tahu nggak itu, rasanya kayak udahlah, aku mau istirahat aja di rumah, aku butuh tempat untuk bersandar, aku butuh tempat untuk tiduran gitu ya rekan rewa semuanya. Well, nggak apa-apa, kalau kalian sedang merasakan itu di sore hari ini, tenang aja, kalian rehat dulu sebentar, kalian hembuskan nafas dulu sebentar gitu ya, yang lagi capek gitu, capek kerja seharian tapi kok kayak gak ada ujungnya. Rehat dulu sebentar, gak apa-apa. Kalian sambil scroll TikTok atau enggak, kalian sambil dengerin Disti nih di MP3 ya. Mau di streaming di radio analog, bebas deh kalian. Boleh mau dengerin di mana aja. Tenang, dan tenang aja nih dengan lagu-lagunya yang bakalan bikin kalian oh iya, tadi kayak mikir gitu ya. Oh iya, tadi hari ini aku kerja capek-capek gitu kan, dan sekarang waktunya kita recharge lagi buat ya jam-jamnya rehat atau enggak, buat recharge buat ini tenaga buat pulang kerja ya enggak sih. Sejujurnya Disti kadang kalau misalnya pulang kerja gitu enggak yang langsung buru-buru pulang, tapi harus ngumpulin mood juga. Karena apa? Karena udah merasa waduh pegel banget nih duduk seharian di depan monitor gitu kan, duduk ngedit segala macam, tapi kan harus kudu bangun dulu, kudu ini itu, jadi harus meregangkan otot-otot ya rekan Prima semuanya. Well, yang sore hari ini kalian merasa tidak baik-baik saja, tenang aja, ada Disti dan juga Baim yang bakalan bikin kalian happy-happy tentunya di hari Senin ini. I like Monday. Kalian tidak boleh membenci hari Senin ya, meskipun hari Senin itu adalah hari yang menurut kita, apalagi yang biasanya hari Minggu itu kita udah leha-leha, tapi besok udah hari Senin aja, oh my god, kerjaan lagi, itu-itu lagi yang ditemuin. Gak apa-apa ya rekan Prima semuanya, kita harus ya berusaha untuk sehappy mungkin lah ya di hari Senin ini. So, lagu MP3 di sore hari ini ada lagu dari Syahrini nih, seperti itu. Yes, tentunya seperti itu rekan Prima semuanya. Kita menyambut hari Senin ya. Sebenarnya gak menyambut sih, lebih ke kita merasakan hari Senin yang gini-gini aja. Marah.

kama gitu, mau maju salah, mundur juga salah, ya udahlah jalan di tempat aja. Hey, tadi Disti sebenarnya salah ya, bukan menyambut hari Senin, tapi lebih tepatnya hari ini itu yang mana kita udah sebentar lagi, maksudnya kayak hari ini udah tinggal sedikit lagi. Kita udah melalui berapa jam ya? 17 jam ya. 17 jam untuk ke 24 jam nanti di jam 00. Apa nih yang kalian rasain di hari Senin ini? Apakah kalian ada yang ngerasa, aduh, perasaan hari Senin ini kayak lama banget gitu ya? Kapan usainya? Kapan selesainya? Kapan malamnya? Perasaan dari tadi matahari masih mentereng tuh terang, masih mentereng tuh panas ya kan? Tenang aja rekan Prima semuanya, sekarang udah jam 5 kok. Sekarang udah jam 5, udah masa-masa transisi kehidupan. Kenapa dibilang masa transisi kehidupan sih Desi? Iya, karena dari tadi pagi itu mungkin buat rekan Prima yang berangkat kerja, terus sekarang udah mulai mikir gitu ya, kayak kalau aku pulang sekarang ketahuan gak ya, kan jam 5 gitu. Terus yang sekolah nih udah mulai lepas seragam, pastinya udah sampai rumah. Terus atau mungkin yang sekarang masih dalam perjalanan, pasti kalian udah ada di dalam pikiran dan ada di dalam satu agenda kalian, yaitu kalau udah sampai rumah pasti rebahan. Ngaku ya kan, pasti banget itu. Disi balik lagi kalau ngomong capek kerja gitu kan, entah itu kerja berdiri sambil berdiri atau sambil duduk aja, kayak rasanya pengen banget ngerebahin badan, ngelurusin badan gitu. Iya, itu adalah agenda nomor satu untuk para pekerja dan juga para pelajar yang sibuk banget itu, yang ngerjain tugasnya sibuk banget ngedengerin teori-teori atau pelajaran dari guru. Tapi gak apa-apa rekan Prima semua, kalau kalian memang udah menanti-nanti kasur untuk kalian rebahin gitu ya. Sore harinya bakalan Disti temenin dengan lagu-lagu yang asik tentunya. Gak apa-apa. Kalau kalian capek banget di hari Senin ini, gak apa-apa banget. Kenapa sih? Kalian kayaknya ada yang udah gak sabar menanti pergantian tahun gitu ya. Atau mungkin jangan dulu ganti tahun, ngapa ya? Ampun, baru juga tahun 2026, udah 2027 aja. Aku gak sanggup. Karena apa? Karena umur aku

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Kau punya pacar. Tidak syarat punya pacar.

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayostor bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayostor Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo teman-teman, kenalin nama aku Haura. Aku dari Bandung. Aku mau request lagu Denanda. Judulnya Benar Salah Hanyalah Salah, karena emang lagi suka aja dengerin akhir-akhir ini. Jangan lupa kalian pantengin terus di Prima FM Indramayu. Bye-bye.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Ci dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: 95,8 Prima FM.

Alhamdulillah badan kalian terselamatkan. Badan kalian terselamatkan dari apa namanya, capeknya kerja di hari Senin ini. Tahu gak sih rekan Prima semua, biasa tuh kalau udah sore gini pasti pikirannya udah mulai ngelantur gitu, antara capek atau enggak lapar. Capek karena kerja dari pagi. Nah kalau lapar belum makan siang tadi. Ayo, siapa tadi rekan Prima yang belum makan siang? Udah ada apa namanya, info-info belum nih? Udah ada rencana belum nih malam hari ini kalian pengen makan apa? Ayo. Gak apa-apa nih rekan Prima kalau sekarang kalian masih belum ada menu gitu ya, masih belum kepikiran nanti malam mau makan apa ya enaknya ya. So, emang kalau enak, kalau ngomongin makan yang enak tuh pasti malam-malam tuh kalau enggak nasi goreng, mie goreng ya kan, yang kuah-kuah enggak sih? Wah, itu pasti enak banget tuh malam-malam makan yang kuah-kuah, apalagi pas lagi hujan. Tapi sayangnya di Indramayu belum juga turun hujan nih rekan Prima. Kita doakan bareng-bareng ya rekan Prima, semoga hujan lekas turun gitu ya. Janganlah hujan yang langsung keroyokan. Iyalah, hujan keroyokan gak mungkin kalau satu-satu gitu ya di sini. Enggak, maksudnya jangan langsung deres gitu, paling enggak gerimis dulu, terus juga ntar lama-lama deres, tapi jangan sampai mengakibatkan banjir ya rekan Prima semuanya. Tapi untuk sore hari ini, buat kalian yang bingung nanti malam makan apa ya enaknya ya, gak apa-apa, pikirin aja dari sekarang sambil kalian pengen request lagu apa nih, sambil mikirin makan apa di malam hari ini yang enak. Request lagu aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Atau nanti kalian mau join di live TikTok Prima, boleh banget. Nanti di depan kamera ya ada wajah Disti yang pinke-pinke ini. Kalian join aja nanti ke live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Adisti, jangan tinggalin aku.
3: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
2: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
3: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Rekan Prima semuanya, awal bulan sebenarnya itu tak seindah itu. Tahu gak kenapa awal bulan bisa Disti bilang tak seindah itu? Nih ya, Gen Z itu sebelum mereka gajian pasti udah tahu bakalan tinggal berapa nanti akhirnya uang gaji itu. Iya kan? Sebenarnya nih rekan Prima semuanya, awal bulan itu pasti kayak dari kita nih, apalagi Gen Z, pasti kita udah ngitung-ngitung nanti gajian habisnya segini. Terus juga siapa coba dari rekan Prima semuanya yang habis gajian langsung buka kalkulator, bukan lagi tuh buka e-commerce oranye atau enggak e-commerce hijau buat check out ini check out itu, enggak. Itu mah udah dulu aja pas zaman sekolah ya. Ini nih buat kita yang para Gen Z dan kaum pekerja itu sedang merasakan bagaimana memanajemen uang. Memanajemen uang di awal bulan. Ayo, tapi ada gak nih buat rekan Prima yang di awal bulan sekarang tanggal 5 yang uang gajiannya udah tinggal 50% lagi? Itu kalian udah dibeliin apa aja? Aduh, jangan bilang kalian udah jajan ini itu, beli ini itu. Pertanyaannya penting apa enggak, guys? Ya boleh sih ya, sekali-kali gitu kan, self reward. Terus juga kayak, aduh seminggu ini aku capek banget kerja, aku harus beli ini, aku harus beli itu gitu. Boleh, boleh. Boleh banget, boleh banget. Tapi mentingin apa namanya, kehidupan kalian ke depannya nanti gimana. Terus juga apa namanya, dengan uang segitu bisa sampai berapa lama gitu kan, apakah sampai di akhir bulan atau cukup sampai pertengahan bulan lah. Terus pertengahan bulan berikutnya makan pakai apa? Iya, kalau kalian punya lumbung padi. Enggak, maksudnya Disti, kalau Disti itu punya apa namanya istilah ya, buat istilah diri sendiri Disti itu lumbung padi. Jadi lumbung padi itu box yang mana di dalam itu isinya bahan makanan kayak mie instan, terus juga apa namanya, kayak minuman instan juga. Ada banyak lah pokoknya. Itu biasanya Disti makan atau enggak Disti minum pas pertengahan bulan atau akhir bulan. Nah itu mungkin buat rekan Prima yang apa namanya, kalian di awal bulannya uangnya udah mulai menipis gitu ya. Itu tuh saran Disti untuk bulan depan, kalian adain lumbung padi. Lumbung padi. Well, semangat ya buat rekan Prima nih, buat kita semua yang para Gen Z. Wah, awal bulan. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Mungkin dari kalian juga yang apa namanya sedang mencapai sesuatu atau menginginkan sesuatu tapi belum tercapai juga, gak apa-apa. Gak apa-apa banget kalau memang di umur segini kalian bisa menyentuh, belum bisa menyentuh tabungan di 2 digit atau gak 3 digit, lain-lain sebagainya. Karena dari kita semua itu kan mulainya aja beda ya kan, maksudnya startnya udah beda, terus mungkin support sistemnya berbeda, yang mereka itu support sistemnya udah ada ayang, tapi kalian yang belum ada ayang gitu, support sistemnya by myself. Gak apa-apa. Semangat, semangat banget ya. Harus semangat rekan Prima semuanya. Jadi semampunya aja. Yang penting kita tetap berusaha. Setuju kan? Setuju. Nih, belum apa-apa udah banyak rekan Prima yang join di live TikTok. Udah ada yang komen katanya, uang aku di awal bulan ini udah tinggal 200 perak. Hey, itu 200 perak enggak bisa buat jajan, jangankan beli mie instan ya, buat beli permen aja

0: ini hari Senin ini yang berangkat atau kerjanya itu bangunnya kesiangan. Ayo nih kan, kalau kata Mang Yudin, makanya kalian itu tidur malamnya jangan kemalaman. Oh, kalau tidur siangnya
1: jangan terlalu malam.
0: Nah, tidur siangnya jangan terlalu malam. Kalau udah wayahnya siang ya udah tidur aja. Ada yang masuk gak? Coba ada yang masuk gak? Aduh, dimalangin kalau misalnya tidur siang tuh jangan kemalaman. Tidur siang dirapel sama tidur malam, ya begitu jadinya ngantuk. Aduh. Nisi mau sapa-sapa dulu aja buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Hai, selamat malam semuanya. Ada siapa aja nih di sini? Ada Kang Rian, ada Kak Wulan, ada Sky, ada Kak Fendi Kompresan, ada Kak Hans. Ada Kak Nano Vespa nih yang selalu monitor di di mana ya? Di Karang Ampel ada Kawa juga, ada Kasteta, ada Testeta nih, ada Karagilabi, Mukhtar, Mama Lina juga selamat malam. Selamat malam semuanya. Tadi kita habis dengerin lagu dari Rosa featuring Afgan ya, Kamu Yang Kutunggu. Wah. Siapa nih rekan Prima semuanya yang udah nunggu-nunggu MP3, apalagi Disti di MP3 ya hari Senin ini. Tapi tadi ada yang nanya ada Baim enggak? Ya, sorry banget. Malam hari ini Disti siarannya sendiri dulu. Baim lagi kurang enak badan. Ada yang nanya, Disi apa kabar? Alhamdulillah aku kabarnya baik. Lagi seneng-senengnya. Kenapa tuh lagi seneng? Enggak lagi seneng-senengnya. Mana, malah ini lagi bingung ini. Disi mau buka aplikasi bingung buat bagi-baginya nih. Buka aplikasi kalkulator kok gak nemu-nemu.

0: 5 Oktober 2026. Khususnya Disti juga mau mengucapkan selamat hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia untuk kakek Disti yang di surga. Wah, Disti kalau misalnya ingat perjuangan atau enggak cerita-cerita dari kakek pas masih belum pensiun ya, sebelum pensiun itu kayak wah keren banget ya, terus di tahun segini tuh beliau bisa ini bisa itu. Wah, Disti kalau misalnya di tahun itu ada di situ kayaknya nggak bisa deh, udah mending menyerah aja, mending atau nggak ngumpet langsung di bawah sumur gitu ya. Disti kita doakan buat kakek Disti yang ada di surga sana tenang. Terus amin. Karena Disti kalau ngelihat mukanya itu wah, apalagi kalau pakai seragam ya, yang Disti lihat itu bukan seragamnya tapi sabuknya.
1: Kalau
0: lihat mukanya, iya dong, kan kakek ya. Ini kalau ngelihat sabuk dari kakek Disti itu inget cerita dari anak-anaknya semua ya. Anaknya kan ada 7. Jadi kalau misalnya mereka bandel nih ya, kayak Ibu Disti atau Om Disti, terus juga Uwa-Uwa Disti, semuanya kalau mereka bandel pulang malam, yang maju itu bukan lagi badan atau tangan atau kaki dari kakek, tapi yang maju adalah sabuk tentaranya kakek Disti, langsung disepet gitu. Buset, mantap. Aduh. Tuh ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81 untuk rekan Prima semuanya. Dan orang-orang yang sampai sekarang masih berjuang untuk Indonesia Raya ini. Tadi ada yang request lagu nih. Ada Sky katanya, "Kak, mau dong diputerin lagu dari Ada Band yang terbaik bagimu." Oke, langsung aja di Disti Play ya, spesial buat Sky di malam hari ini, yang terbaik bagimu.

itu di TikTok, ya kan? Di TikTok itu rame banget, bahkan sampai ada dance-nya sendiri nih rekan Prima. Ternyata juga nih buat rekan Prima yang setiap hari di MP3 enggak ada bosan-bosannya tuh request lagu Tulus Teh Hijau ya, kayak si Sky, terus juga Wulan, and then siapa kemarin ya? Aduh, pokoknya itu deh. Lagi-lagi mulai dong request Teh Hijau Tulus. Ya ampun, padahal di TikTok mah udah sering lewat. Mungkin disimak kalau misalnya boleh ganti lagu gitu, ganti aja deh. Tapi karena ini banyak requestan dari rekan Prima, jadi lagu dua hits di hari ini. Tapi selain itu juga, nah setelah ini ada lagu 2000-an nih. Jadi buat rekan Prima yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu dong sama satu lagu ini.

Again, lagu dari The Baginda 100% Cintaku itu disitaro sebagai lagu 2000-an. Pasti buat rekan Prima yang Gen Z abis nih ya, kalian yang kelahiran tahun 2000-an pasti tahu banget sama satu lagu itu. Dan kalian yang ada di angan-angan atau yang ada di bayangan tuh, iya di SCTV gitu ya. langsung kayak SCTV ingetnya. Karena apa? Karena banyak FTV di situ yang kayak gampang banget gitu ya nyari cinta, dapat pasangan, cuma tinggal kejatuhan, kayak tabrakan antar tukang gitu ya, semisal tukang gorengan sama tukang dawet bertabrak dan bertemu akhirnya jadian, atau enggak cintaku sebatas biasanya tuh yang di pegunungan-pegunungan gitu loh, orang kota terus datang ke kampung ya kan, itu FTV-FTV banget tuh. Tapi biasanya ya, bukan biasanya juga sih, tapi seharusnya nih buat kita yang dulunya sering nonton FTV, ya lebih tepatnya anak Gen Z kelahiran tahun 97 98 99 2000-an gitu ya, sampai 2005. Di umur segini tuh harusnya udah ada yang merit, udah ada yang punya pasangan langgeng-langgeng bahagia. Atau mungkin di umur segini kalian tuh harusnya udah ada yang punya sesuatu gitu. Tahu enggak? Tapi banyak juga rekan Prima atau kita yang Gen Z di umur segini tuh udah punya apa ya, kita cuma punya kekuatan mental buat tetap hidup. Setuju gak sih? Setuju banget. Nih, itu relate banget buat kita yang mana di akhir bulan kemarin ya. Di akhir bulan itu bukan lagi kita megang uang, bukan lagi kita megang cashless gitu ya, tapi kita hanya pegang iman dan takwa. Itu kemarin jadi sedikit cerita ya, kita Disti, lebih tepat Disti ngobrol sama anak rumah gitu kan, nanti bulan ini bayarannya berapa nih buat iuran rumah, bayar listrik, bayar gas segala macem, segini ya. Oke, tapi sorry banget nih, aku bulan ini belum bisa bayar. Kemarin Disti bilang gitu, di tanggal berapa ya, tanggal 3 atau tanggal 2 gitu, tapi aku nanti dulu ya bayarnya. Kenapa kan? Iya nih, aku belum ada pegangan, sekarang aku cuma pegang, lagi ada pegangan iman dan takwa. Ternyata mereka banyak yang relate. Banyak yang relate. Iya kan, sama aku juga. Aku juga sekarang cuma pegang cuma bisa pegang bantal sama kasur gitu kan. Aku cuma bisa pegang guling kalau di kamar. Dan kalau misalnya berangkat kuliah ya diirit-iritin bensinnya. Ya Allah, tolong. Kalau kata Kak Senja, tolong jangan bahas itu, tolong, perih. Emang kenapa? Perih banget ya emang ya kalau bahas kita punya apa, punya kekuatan mental dan punya kekuatan mental buat tetap hidup. Iya sih, itu Gen Z ya, Gen Z rekan Prima semuanya. Ada yang request lagu nih. Ada ya Teteh Nia dari Singapura ya, yang katanya tahun depan mau balik ke Indramayu tapi gak jadi karena mau perpanjang kontrak. Wah, itu bukan Gen Z sih. Karena apa? Biasanya kalau Gen Z udah bosen nih ya sama pekerjaan sesuatu, pasti udah cepet-cepet pengen keluar, pengen resign gitu. Tapi ternyata Teteh Nia yang ada di Singapura sana mencoba untuk bertahan hidup dan katanya sih mau bangun rumah. Wah, Disti doain ya lancar-lancar nih untuk Teteh Nia. Katanya request lagu Jiko Stick, Selamat Malam. And then Sky katanya juga mau pengen request lagu Feby Putri yang Usik. Kenapa nih kalau boleh tahu Sky request lagu itu?

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Adisti, jangan tinggalin aku.
1: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
0: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
1: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

Rizky Febian featuring Adrian Khalif yang Alama, requestan dari Wulan nih. Selamat malam Wulan yang ada di perbatasan Cirebon dan juga Indramayu. Padahal kemarin kabar terakhir kamu lagi ada di Juntinyuat ya, ternyata udah pindah lagi nih ke perbatasan Indramayu dan Cirebon. Sepertinya si Wulan gak mau ngasih tahu tepatnya di mana, nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia selalu di sana, jaga kesehatan meskipun banyak sesuatu hal yang bukan itulah ya, ya nggak apa-apa. Yang menimpa diri kamu gak apa-apa, banyakin sabar aja ya, banyakin sabar aja. By the way, balik lagi nih ke pembahasan kita yang mana sekarang kan awal bulan buat para Gen Z. Biasa awal bulan itu yang dibuka bukan lagi e-commerce, bukan lagi ojol-ojol buat deliver makanan yang enak apa ya untuk hari ini mumpung habis gajian gitu kan. Bukan. Tapi Gen Z sekarang udah buka aplikasinya kalkulator tuh. 50%-nya kemana, 20%-nya kemana, 30%-nya kemana, 10%-nya kemana gitu kan. Dan kalau ditanya juga Gen Z tuh punya apa sih di umur segini? Lebih tepatnya punya asam lambung. Saking ngirit-ngiritnya pengeluaran. Tapi biasa kebanyakan Gen Z itu di dalam penelitian ya, ternyata udah ada yang riset keluar kalau Gen Z sekarang itu lebih milih makan dulu daripada nabung. Ini dibuktikan dari riset ya, 75% gaji Gen Z ternyata buat makan enak. Aduh, siapa nih? Gaji yang masuk itu buat makanan dulu berdasarkan survei dari Jakpat ya, terhadap 295 responden nih Gen Z. Sebanyak 75% mengaku kalau hasil dari Gen Z itu, maksudnya penghasilan itu dialokasikan untuk beli makanan. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan alokasi untuk tabungan atau investasi yang berada di angka 63%. Aduh, kalau kata Pap Email ya, kebanyakan makan promah tuh di Steam. Antasida. Tahu enggak? Antasida itu, atau lebih tepatnya obat-obat yang untuk asam lambung gitu ya. Itu ada level-levelnya loh. Mungkin level pertama masih di promah atau enggak merek-merek itulah ya. Terus level kedua ada antasida. Level ke atasnya lagi ada lagi. Ke atasnya lagi ada lagi. Nah, kalau yang lebih akut itu ada lagi tuh namanya. Disini lupa namanya apa. Dan itu biasa konsumsi kebanyakan pengonsumsinya ya itu paling Gen Z. Gen Z yang berusaha untuk memperoleh atau di umur segini berusaha untuk punya rumah, ngeduluin investasi daripada uang. Tapi ternyata nih dari penelitian ini 75% menunjukkan bahwasanya Gen Z itu kalau abis gajian langsung dipakai buat makan enak. Iya gak sih? Ini relate gak sih buat rekan Prima yang ada di TikTok nih di malam hari ini? Nah, kalau kata Sky, kakak BTW aku juga lagi bangun rumah kak. Tapi rumah semut ya. Rumah semut. Gak usah jauh-jauh rumah semut. Ingat gak? Mungkin buat rekan Prima yang dulu kecil suka main tanah gitu ya, pas lagi abis pulang sekolah. Nah, kita kan pernah tuh bikin rumah-rumahan kayak pondasinya. Ini digarisin bentuknya persegi. Nah, di garis ini untuk kamar, garis ini untuk kamar mandi, garis ini untuk ruang tamu. Nanti kalau di sini jalan lewatnya berbagai segala macam. Kalian pernah enggak sih mainan kayak gitu? Ya ampun, disinget banget lagi pernah. Ya ampun, tapi sayangnya bukan sayangnya, tapi sekarang udah enggak pernah ya. Kan komentar dari Kak Senja nih yang ada di Austria. Sumpil sih bikin rumah sekarang ampun-ampunan harganya. Iya, makanya itu Kak Senja. Harga rumah sekarang udah ini ya, udah makin melonjak gitu. Gak usah jauh-jauh rumah, kita ke smartphone aja lah ya.
mungkin di 5 tahun ke belakang itu ada smartphone yang mana penyimpanannya udah cukup lah buat kita para pekerja yang butuh penyimpanan cukup luas di harga 1,2 atau enggak 1,3 itu udah dapat. Nah, sekarang udah enggak lagi tuh dapat di angka segitu smartphone. Paling murah sekarang 2,1 atau enggak 2,5 ya kan. Wah, sekarang tuh harga dari ininya ya kayaknya dari apanya gitu harga apa sih itu pokoknya dari peraknya terus juga besi-besinya sekarang udah mulai naik ya kan Prima. Nah, apalagi aku bangun sekalian 3 apa enggak masya Allah seseknya kerasa. Nah, itu buat orang yang have-have aja ya, sekali bangun langsung 3 gitu. Apalagi 3 rumah itu yang mana luas rumahnya enggak lagi cuma 6x20 atau enggak 6x14 ini luas. Dan kalaupun cuma 6x12 atau enggak 6x12 rumah apa? 6 kali berapa gitulah yang rumah minimalis. Pasti kalian atau enggak kita-kita nih Gen Z bangun rumah ini ya, kita lebarin ke atas alias tingkat ya kan. Oke, itulah ya rekan Prima. Tapi buat rekan Prima nih ya, kalau di umur segini, kalau Disti tanya kalian udah punya apa, kasih tahu Disti dong. Kalian di umur segini udah punya apa? Atau mungkin kalian udah mencapai sesuatu gitu, boleh dong ceritanya langsung aja ke WhatsApp Prima ya di 0853 2189 9582. Habis ini ada lagu dari Fatin, Jangan Bohong. Setelah itu ada lagu dari Agnes Mo, Tanpa Kekasihku, requestan lagu dari rekan

info penting untuk warga Haurgelis, Patrol, Pamanukan, Subang, dan sekitarnya. Kini hadir Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, tempat terbaik untuk memenuhi kebutuhan elektronik keluarga dan usaha Anda. Belanja di Ayoster bisa dicicil dan bisa dinego. Butuh cepat, pengiriman kilat siap meluncur ke rumah Anda. Ayoster Supermarket Elektronik Haurgelis, buka setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belanja elektronik lebih mudah, lebih hemat, lebih dekat.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

punya dari Kak Senja ya, yang mana sekarang Kak Senja itu lagi gak ada di Indonesia, lagi gak ada di Hargelis, lebih tepatnya lagi ada di Austria nih ya. Kak Senja udah punya rumah tuh, kendaraan juga udah punya ya kan, terus uang juga udah ada, tapi tahu gak apa yang belum ada? Suami katanya. Aduh Kak Senja, kalau kata Disti mah udah punya semuanya, udah tinggal meritnya aja kan. Katanya Kak Senja juga kan udah punya cowok, udah punya pasangan. Nah, kenapa sih harus lama-lama? Kayak atau Kak Senja masih ada sesuatu yang belum diyakini kita, atau belum percaya 100%. Kenapa boleh tahu? Papi Mel, tahu enggak? Kak Senja itu udah punya cowok. Kata Papi Mel, cariin atuh Disti, kasian. Enggak perlu dicariin, karena apa? Karena Kak Senja itu udah percaya sama satu cowok, meskipun nih ya, meskipun cowok itu kadang kalanya agak sedikit da eling gitu ya, kalau kata Uma Mika. Da eling. Kalau misalnya lagi kurang waras gitu ya, ada aja yang diperbuat. Tapi ya lagi-lagi Kak Senja hanya percaya atau hanya jatuh cinta kepada cowok yang sama. Udah tunggu apa lagi Kak Senja? Rumah udah ada di Hargelis, katanya ada di Bandung juga ada, satu lagi di mana itu, ya kan? Udah gak apa-apa rekan prima semuanya. Kalau kata Kak Senja juga, tahu gak sih Disti, aku baru pulang dari rumah sakit tahu. Kok bisa lagi-lagi pulang dari rumah sakit? Katanya karena main motocross. Kalau Disti ya, kalau Disti itu sakit gak jauh-jauh dari asam lambung gitu kan. Tapi kalau Kak Senja sakit itu gak jauh dari patah tulang. Kok kayak udah langganan banget gitu. Mungkin kalau misalnya kata dokter nih ya, dalam hatinya si dokter, kamu apa gak bosen bolak-balik ke Sangkal Putung? Bolak-balik ke Sangkal Putung, kesini mulu, berobat patah tulang, apa gak ada trauma-traumanya? Enggak, karena apa? Karena hobi ya. Tapi iya sih, banyak yang nanya nih buat rekan prima yang ada di TikTok. Ada yang nanya, ini radio di mana teh? Ini kita ada di radio, ini ya, Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu. Mungkin buat rekan prima yang baru tahu nih kalau Radio Prima itu punya TikTok, di follow dulu aja TikToknya. Dan ternyata di radio analog masih dengerin, tapi di TikTok belum update gitu ya. Ini kalian bisa di follow dulu aja sosial media daripada Radio Prima FM, karena di sini banyak banget nih berita-berita terkini. Kemarin tahu nggak di hari Minggu ya, hari Minggu atau nggak hari Sabtu gitu? Oh ya, hari Sabtu di Indramayu bagian mana gitu, ada roda 3 kecemplung di sungai. Dan itu lagi-lagi yang menolong adalah damkar. Keren banget ya damkar ya. Damkar itu bukan lagi pekerjaannya cuma memadamkan kebakaran api, tapi dia juga bisa menolong kayak ada ular, terus ada ular di rumah, atau enggak ada kendaraan yang tercebur ke sungai gitu kan. Itu keren banget loh jasa daripada damkar ya kan, jasa daripada damkar itu keren banget. Wah keren banget. Gimana nih kalau nggak damkar siapa lagi kak yang nolongin? Iya, kalau nggak damkar siapa lagi yang nolongin? Mau orang gitu kan bingung ya. Kebanyakan orang nih mungkin kalau misalnya lewat cuma diliatin doang, entah itu karena dia punya kesibukan masing-masing atau nggak, bingung masa ya cuma satu orang doang yang nolongin, karena damkar itu punya peralatannya ya kan. So, rekan prima nih yang malam hari ini pengen di requestin lagu, atau hari Senin kalian udah ngerasa apa sih, kayak capek banget kah, atau mungkin kayak ngerasa kan Disti tadi bahas Gen Z itu
75%-nya mengalokasikan uang gajinya untuk makan enak, ya kan? Nah, kalau kalian kemana nih? Udah pada makan enak belum? Ternyata ada WhatsApp Prima yang masuk nih. Dari Kasimi katanya, "Malam Dedisti, minta lagu dong yang terdalam, kirim buat semua rekan Prima buat Dedisti, selamat tugas." Oke, siap Kasimi. Nanti ya Disti play dulu. Tapi sebelum itu Disti mau play requestan dari Kasenja dulu ya. Sama Trinity Madu dan Racun, requestan dari rekan Prima juga. So buat rekan Prima, stay tune terus ya bareng Disti di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

malam hari ini udah sampai rumah gitu ya. Selamat beristirahat, selamat merebahkan badan. Nih, siapa nih yang nunggu-nunggu jam pulang gitu kan? Gak apa-apa rekan Prima, kalau kalian pengen banget cepet-cepet istirahat atau enggak. Kemarin, bukan kemarin, lebih tepatnya di hari Senin atau Selasa pekan kemarin ya, DC juga merasakan itu kayak, ya ampun, ini sampai rumah kok kayak lemes banget. Gak tahu kenapa, baru banget nih ya masuk kamar. Baru banget masuk kamar itu tiduran sebentar sambil charger HP, mata udah merem, udah hilang. Padahal sekitar jam 9 biasanya di situ kalau tidur sekitar

jajan. Enggak cuma perut aja yang minta jajan, ternyata kendaraan juga minta jajan ya. Nah, kalau komentar dari Papi Mel nih, kok bisa tahu mata udah merem masih tahu waktu sih Disti? Iya, jadi Disti kan pulang sampai rumah itu jam 9.21 ya, di hari Senin Selasa kemarin itu sekitar jam 9.20, sekitar jam 9.25 lah ya sampai rumah. Baru charger HP, terus ngerebahin badan. Nah, udah langsung tidur, bangun-bangun jam 2, lihat HP, badannya panas. Balik lagi nih rekan Brima ke realita versus ekspektasi ya, yang mana kita udah ada rencana nih kalau bulan ini uangnya pengen dikesini-siniin, tiba-tiba motor rusak, minta servis, minta jajan. Pernah gak sih kalian ngerasain itu? Sejujurnya Disti banget lagi, padahal tuh udah ada rencana bulan ini pengen pengeluarannya cuma segini aja, cuma buat beli ini itu, kebutuhan bulanan gitu ya. Tapi alam berkata lain, lebih tepatnya motor berkata lain. Aduh, tapi gak apa-apa rekan Prima. Well, ini ada WhatsApp yang masuk nih. Dari siapa dan dari mana? Dari 2511 ya. Foto profilnya Disi baca dulu lah. Sobat Ngarit Nusantara, serem banget nih. Jabatannya cukup serem di lingkungannya, yaitu Sobat Ngarit. Katanya malam Disi cantik, mau minta lagu Dewa Separuh Nafas, ngos-ngosan. Kenapa harus ngos-ngosan? Salamnya kanggo semua sing lagi pantengin Prima FM saja. Cayo, cayo tuh apa artinya? Cayo tuh apa artinya? Boleh, boleh ya. Oh, ini namanya Mas Ilyas. Mas Ilyas, oke Mas Ilyas. Ini 2511, nanti Disti play ya requestan lagu dari Dewa Separuh Nafas nih. Kenapa separuh nafas ya? Bener juga sih, ngos-ngosan separuh nafas. Kenapa separuh nafas ini ya? Kalian gak expect kalau uang gaji kalian yang baru juga cair langsung dialokasikan ke manjain ke

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

0: bareng Antik nih berkelas.
1: Yo yo yo, rekan beriman semuanya, balik lagi di MP3 Senggal Senggol. Yes, benar banget. Program acara yang paling asik, yang paling kece, number one and only, hanya cuma MP3 Senggal Senggol.

0: Isti. Langsung aja telepon ya di 0853-2189-9582.
1: Ku kasih bisik barang antik nih berkelas.
0: Kalau di TikTok nih ada Mas Galih katanya, salam hangat dari Mekarwaru Gantar Mbak, senggolnya buat Paku Edi.
1: Asik, asik, dia sinis aku kibar.

0: Oke, ternyata udah ada WhatsApp telepon yang masuk. Coba kita angkat dulu yuk. Halo, assalamualaikum Merdeka. Selamat malam.
1: Malam.
0: Malam. Suaranya itu lembut banget. Pasti bukan lain, ya itu cuma Wulan. Ada gak sih Wulan? Hai Wulan.
1: Halo.
0: Halo Wulan, apa kabar kamu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Tahu nggak akhirnya nih ya, akhirnya Disti dengar suara kamu lagi dan bagus suaranya daripada yang sebelumnya. Biasanya kan kalau kamu telepon agak ada suara bising gitu ya, entah itu suara dari sound horek atau sound system apalah itu. Sekarang lagi di mana Wulan?
1: Di kamar, lagi di kamar aja aku teh.
0: Oh, tapi kan kemarin kamu katanya di Juntinyuat. Nah, sekarang posisi lagi di mana?
1: Lagi di perbatasan.
0: Gak boleh tahu nih di Stiwulan perbatasannya di mana. Ntar perbatasannya di sungai. Enggak kan? Enggak. Kan perbatasan
1: Cirebon.
0: Perbatasan Cirebon dan Indramayu. Di mana sih itu?
1: Adalah pokoknya
0: sehat-sehat ya buat kamu Wulan ya.
1: Amin.
0: Tapi gimana hari Senin kamu ini? Mungkin kemarin kan ada kabar bahagia ya dari mama kamu yang akhirnya udah lama nih kalian gak komunikasi, tapi akhirnya mama kamu menghubungi kamu lagi. Gimana rasanya?
1: Pasti seneng banget dong. Udah bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun gak komunikasi, akhirnya komunikasi lagi ya Wulan ya.
1: Ini aja habis video callan.
0: Oh iya. Ih, seneng banget Disti. Akhirnya itu mama kandung kamu kan?
1: Iya.
0: Bukan
1: mama kandung aku.
0: Yang kamu cerita malam itu mama tiri kan?
1: Yang jahat mama tiri lebih parah sih daripada mama kandung.
0: Aduh, ya udahlah nggak apa-apa. Hari ini kamu mau request lagu apa nih, Wulan?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Nanti kita seperti ini. By the way, itu lagunya siapa tuh?
1: Lagu dari tulis lagi.
0: Oh iya, aku tahu. Lagu dari Batas Senja. Iya benar, Batas Senja. Mentang-mentang kamu lagi ada di perbatasan Indramayu Cirebon ya, request lagunya Batas Senja nih. Oke, hari ini kamu senggol-senggol siapa nih Wulan?
1: Aku mau cuman terima kasih doang buat tadi sih, buat teman-teman yang lagi nonton live. Udah selalu support aku.
0: Selalu.
1: Tapi bisa sekuat ini ngadepin masalahnya.
0: Iya dong, harus ya kita semua nih ya. Baik yang di MP3 lepas lelah atau enggak fans-fans dari Bang Abe, pasti kalau ada dari beberapa fans kita yang mungkin lagi dapat bencana gitu ya, harus bantu. Sama-sama Wulan, gak apa-apa. Yang penting aku bantu sedikit aja ya, biar meringankan beban kamu gitu, gak banyak-banyak.
1: Itu lebih dari banyak tau, terima kasih banyak.
0: Alhamdulillah kalau kamu terbantu. Oke, senggol-senggolnya buat siapa lagi nih?
1: Udah itu aja kak.
0: Oke, udah itu aja. By the way, udah makan belum kamu Wulan malam hari ini? Wulan?
1: Gak kedengeran.
0: Kamu udah makan malam belum hari ini?
1: Baru ngopi doang.
0: Atuh kan?
1: Aku pengen tidur, gak bisa.
0: Itu, gimana mau tidur kamunya aja ngopi? Oke deh Wulan, nanti ya lagunya aku play ya. Tapi sebelum itu Disti mau play requestan dari Kang Ilyas dulu, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Oke, makasih Wulan, sehat selalu ya kamu.
1: Makasih Kak.
0: Oke, okay, sama-sama. Assalamualaikum Merdeka.

Oke, itu dia rekan Prima ya. Suara dari Wulan. Tapi sebelum Disti play requestan dari Wulan nih, Disti mau play dulu requestan dari Kang Ilyas yang tadi masuk di WhatsApp Prima nih. Katanya pengen diputerin lagu Dewa Separuh Nafas. Gas.

0: Itu dia lagu dari Dewa Separuh Nafas ya, rekan Brima semuanya, requestan lagu dari Kang Ilyas nih. Ternyata Indonesia udah mulai kick off nih. Wah, Disti gak sabaran lagi malam hari ini. Apakah Indonesia bisa memenangkan di pertandingan pada malam hari ini, yaitu di finalnya lawan dengan Thailand. Kita tunggu ya rekan Brima semuanya. Nah, kalau katanya Kang Ilyas nih, tadi aku request lagu Dewa, tapi pas di play kok tiba-tiba kemeresek, gak ikhlas ya hostnya. Mana ada aku ikhlas-ikhlas banget. Kang Ilyas request lagu lagi aja gak apa-apa. Katanya mah next aja, aku mau nonton Timnas dulu. Iya udah gak apa-apa. Kan di luar tuh Mang Yudin udah mulai udah mulai gemerget ya. Geregetan aku geregetan. Apa yang harus kulakukan? Wait ya rekan Prima semuanya. Karena Disti juga pengen banget nih nonton Indonesia lawan Thailand ya, meskipun enggak tahu-tahu banget gitu soal sepak bola, tapi kan ada rasa adrenalin tersendiri gitu ya buat nonton. Nah, mungkin buat rekan Prima nih yang mau ikutan MP3 senggol-senggol, Disti buka lagi nih ya, langsung aja di 0853 2189 9582. Sambil apa? Sambil nonton Timnas Indonesia di malam hari ini. Gas aja telepon nih di WhatsApp Prima.
1: Senggol, barang antik nih berkelas.
0: Oke, udah ada WhatsApp Prima gak tuh, WhatsApp teleponnya masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Merdeka.
0: Merdeka, wah ini pasti suaranya Kak Hans nih. Kak Hans, tumben banget. Kayaknya dua hari ini penelpon dari Prima suaranya bersih-bersih nih. Ada apa nih hari ini?
2: Hari ini lagi sedih karena abis putus cinta.
0: Aduh.
2: Iya.
0: Ya ampun, sabar-sabar ya. Siapa Kak Hans?
2: Iya, udah terbiasa lah, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa Kak Hans, nanti bakalan dapat penggantinya yang lebih cantik, yang lebih baik, amin. Yang lebih pengertian, yang
2: kayak
0: lebih.
2: Kayak lagunya Wali.
0: Apa tuh?
2: Kayak lagunya Wali tuh. Mati satu tumbuh seribu.
0: Nah itu, tapi kalau cewek jangan. Mati satu tumbuh seribu, nanti yang datang seribu. Kak Hans juga kewalahan jadinya. Iya. Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih? Karena lagi putus cinta, mungkin pengen lagu yang semangat gitu, biar gak galau-galau banget.
2: Lagunya Wali Band.
0: Lagunya Wali Band, yang apa tuh?
2: Healing bosku.
0: Healing
2: bosku.
0: Healing bosku. Iya, kita belum ada healing bosku. Kak Hans.
2: Oh, belum ada.
0: Iya. Gimana Nich?
2: Ilir 7
0: yang apa tuh?
2: Sungguh sakit. Ada enggak ya?
0: Oh, sungguh sakit juga sakit. Belum ada. Gimana nih Kak Hans? Tapi coba Disti cari lagi ya. Senggol-senggolnya hari
2: kalau
0: ini.
2: Kalau
0: enggak
2: ada
0: mau
2: lagu
0: apa?
2: Kalau enggak ada lagu New Eta.
0: New Eta. Eta ada enggak ya New Eta? New Eta.
2: Dalam pekatnya.
0: New Eta juga kita belum ada lagi. Kalau Ilir 7 yang judulnya apa tadi? Kak Hans?
2: Ilir 7 yang apa ya? Itu di situ ada apa aja?
0: Sakit sungguh sakit.
2: Ilir 7 ya.
0: Iya,
2: Ilir 7.
0: Sakit sungguh sakit ya?
2: Ya, pokoknya ada sakit-sakitnya.
0: Sakit sungguh sakit. Oke, nanti ya di display ya Kak Hans. Senggol-senggolnya nih buat siapa lagi malam hari ini?
2: Salam-salamnya buat Adisti lagi menyiarkan Radio Prima FM.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat semua kru Prima FM. Salam-salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan Radio Prima FM.
0: Oke.
2: Salam-salamnya buat semua orang lain. Semua orang lain yang ada di Horgris Indramayu.
0: Oke. Disti mau salam-salam tuh buat ibunya ke Hans atau siapa yang kayaknya mau ikut.
2: Oh iya, itu tadi mama.
0: Mamanya ke Hans, selamat malam mamanya ke Hans.
2: Iya, orang tua saya.
0: Oke. Oke, ke Hans nanti ya, requestan lagu dari ke Hans Disti play ya.
2: Iya, makasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Merdeka.

waktunya udah habis. Jadi buat rekan Prima yang belum bisa request lagu by phone, besok aja ya. Hari Selasa bakalan ada Disti dan juga Baim yang bakalan nemenin kalian dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Setelah ini ada lagu dari Batas Senja ya, requestan lagu dari Wulan yang katanya sekarang sepertinya dia udah ada di fase bahagia nih.

Aduh, udahlah Kak Hans, kalau kata Distima udah diam-diam jadi pemuja rahasia aja. Tapi kalau gak sesuai sama ekspektasi, jangan sedih ya, jangan bersedih hati. Mungkin buat Kak Hans nih, kalau memang sampai sekarang ex-nya yang ada di Bandung itu mas, sebenarnya Kak Hans itu masih sayang, gak apa-apa jadi pemuja rahasianya. Tapi kalau pengen cepet-cepet ada gantinya, iya cari. Iya cari gak tuh. Malam hari ini ada yang dari Palembang, ada juga yang dari Bojonegoro, ada yang dari JPP, hai JPP, ada yang dari Cipedang, hai Cipedang, ada Avi. Katanya, aku dari Cipedang teh, gimana caranya mau request lagu? Kalian, Avi, kamu request aja ke WhatsApp Prima ya di 0853-2189-9582. Nah, kalau komentar dari Kak Avi nih, orang yang dikagumin udah pasti ada radio neneknya. Gimana? Orang yang dikagumin udah pasti ada radio neneknya. Apakah bisa sedikit kasih surat untuk dibaca gitu? Boleh. Boleh Kak Avi, kalau Kak Avi punya surat untuk dibacakan, boleh banget kirim aja ke WhatsApp Prima. Nanti Disti bacain surat dari Kak Avi teruntuk siapa gitu. Ditulis bawahnya teruntuk ayang aku yang jauh di sana. Iu. Oke, sebelum Disti lanjut lagi, tadi Kak Hans katanya pengen request lagu Ilir 7 ya. Ilir 7 yang judulnya Sakit Sungguh Sakit. Udah galau, makin galau pula nih Kak Hans. Gak apa-apa ya, kalau memang itu maunya Kak Hans.

Banyak-banyakin sabar ya buat Kak Hans yang malam hari ini baru banget diputusin cinta. Gak apa-apa Kak Hans, masih banyak kok cewek-cewek cantik di luar sana ya. Atau mungkin kalau memang jodoh mah gak kemana, katanya sih diselingkuhin ya. Yah, barangkali nanti mantannya Kak Hans ini yang hari ini mutusin tiba-tiba ngajak balikan Kak Hans. Dia bilang, ih aku waktu itu nyesel deh mutusin kamu, aku waktu itu nyesel deh selingkuh, mending sama kamu aja. Nah, kalau Kak Hans tiba-tiba dapet chat kayak gitu atau gak dapet telepon kayak gitu, diterima atau enggak nih?

0: Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

ngomongin puja memuja ya, jangan kita sambungin sama yang hal-hal horor gitu. Di sih kalau baca kata pemujamu, pemuja, puja gitu, nggak jauh-jauh pasti kayak otak tuh tiba-tiba langsung traveling ke satanik yang kemarin ada di Pekalongan. Well, ternyata itu requestan dari admin Zona Indramayu Barbar ya. Coba kita baca dulu nih, ada kata-kata dari admin Zona Indramayu Barbar. Katanya, kata-kata malam ini, jika saran dan masukan jadi permasalahan, maka kekecewaan harus dipertaruhkan. Karena keputusan hanya untuk manusia berprinsip, bukan manusia berisik yang memiliki penyakit problematik. Cakep banget. Cakep banget kata-katanya. Bersajak ya. Disney bikin kata-kata yang bersajak ini kayaknya harus satu hari satu malam gitu. Sedangkan admin kayaknya cuma butuh waktu 5 menit atau 1 menit. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Spesial salam buat yang masih jaga gawang, Indra Aldo, Andi Bengis, Dede Cika, Ratu Indah. Tah. Kan mau kaget di sini Bang Yudin. Bang Yudin heboh banget lagi nonton Indonesia ya lawan Thailand. Salam-salam buat Pak Salam, Bang Salam. Hey, salam-salam buat Pak Salam, Mang Salam, Bu Salam, dan salam semuanya. Oke, puterin Second Civil ya. Aku pemujamu kakak-kakak-kakak-kakak titik-titik aka. Oke, udah ya. Tadi udah di stream play ya, requestan dari admin Zona Indramayu Barbar. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk nih dari Kak Ava yang ada di Cipedang nih. Katanya, hai Kak, tahukah namamu selalu abadi bagai hampar. Oh ini, tadi katanya Kak Afi itu pengen kirim surat dan pengen Disti bacain. Oke, okay. Karena Dear Diary udah gak ada di MP3, Disti bacain sekarang aja ya. Tahukah namamu selalu abadi bagai hamparan Edelweiss di ketinggian. Suara lembutnya dirimu walau terkadang hanya seperti anak ayam yang bersuara mencari ibunya. Matamu, sulit ku gambar apa di dalamnya. Seakan matamu bagai laut yang sulit ku ketahui lebih dalam. Jika aku memaksa berenang lebih dalam, mungkin akan membuatku sesak dan mati bersama asinnya air laut. Aku sudah mendengar segala buruknya diriku, hingga aku yakin bahwa kau benar-benar jijik padaku. Walau usang, aku akan tetap mengingatnya. Tak apa, berbahagialah di sana. Kali ini tak ada harap, hanya berjalan sembari memandangi langit. Bertanya padanya, bagaimana ia di sana? Apakah memikirkan sesuatu yang sama denganku, wahai langit? Walaupun akhirnya sadar jika kita adalah bunga kertas merah berduri. Berdekatan hanya akan menimbulkan luka. Memeluk pun sama saja halnya seperti membunuh diri sendiri. Request lagu Tapi Tahukah Kamu Dong Kak. Waduh, katanya kok tiba-tiba ada waduhnya. Request lagu Tapi Tahukah Kamu itu by the way lagunya siapa ya? Kak Alfi ya kalau boleh tahu. Tapi Tahukah Kamu? Nah kan, ini Disti cari enggak ada nih. Tapi Tahukah Kamu? I love you Kak, sama-sama. Kok love you sama-sama? I love you Kak, love you tuh gitu ya jawabannya. Ini love you Kak, sama-sama. Iya, yeah. By the way ini buat Kak Afi, mungkin requestan lagunya belum ketemu. Dan Disti punya satu lagu spesial buat Kak Afi yang ada di Cipedang nih untuk malam hari ini. Karena Disti gak lama-lama nih di MP3, karena Disti hari ini pulang sendiri, jadi just sampai sini aja ya Disti nemenin kaliannya. So, terima kasih nih buat rekan Prima yang udah nemenin Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang. Dan ini Disti baca dulu komentar dari admin Zona Indramayu Barbar. Katanya, galau-galau aja nih denger. Hah, galau-galau aja ini denger banget, tambah mules aja, mules lagi dengernya. Admin, janganlah mules-mules lah ya admin. Sudah malam atau sudah tahu itu film. Film dosen apa? Kaget, astagfirullah. Mami, itu siapa sih tadi? Bukan Bang Yudin, itu Bang Abe, astagfirullah. Gara-gara ngomongin ini nih jadi deg-degan. Ih, Bang Abe.
Tuh sampai mukanya ngecap no di kaca no. Sky, kamu mah suka begitu Sky. Udah mah kamu ngomong begitu, tiba-tiba Bang Abi ada di depan kaca. Oke, Disi mau pulang ah, daripada makin malam makin dikagetin ada aja ini itunya. Terima kasih juga kakak, hati-hati di jalan ya. Oke Kak Afi, terima kasih juga Kak Afi. Besok join lagi ya di Prima. Bilang aja kak mau nonton bola, makanya pulang cepet. Enggak, Disi pulang sendiri malam hari ini. Tadi kata manajer anda pulangnya jangan malam-malam gitu. Baim pun gak masuk karena mau nonton. Enggak, kalau Baim lagi gak enak badan. Kan aku lembur sampai pagi pasti tetap ramai jalan itu, iya. Oke, belum ada info ya. Sekarang Indonesia lawan Thailand udah berapa-berapa. So, terima kasih untuk malam hari ini rekan Prima semuanya. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka. Selalu dengarkan Radio Prima 95,5.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergerak.

0: memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

mungkin agak basi, tapi ini tuh kayak kayak siklus setiap Senin banget gak sih? Kamu tim yang I hate Monday apa I love Monday so much ya? Apapun tim kamu, yang pasti Senin udah berakhir dan kita syukurin ya hari ini, alhamdulillah gitu. Saatnya beristirahat, besok kita lanjut lagi apa yang perlu kita kerjakan. Oke, kita ke lagu selanjutnya. Ini ada dari Agnes Mo yang berikut ini dengan Damn.

Better You Better Me. Semoga ini ya cocok kayak Senin ini ya. Iya, baik rekan Prima semua, maupun AB juga nih, Better You and Better Me. Setiap Senin gitu kan, iya, kita menjadi selalu menjadi diri yang lebih baik gitu kan. Wes. Dan pastinya ya buat rekan Prima semua. Tapi nih kalau misalnya hari ini ada yang mau kamu ceritain dan mau aku bacain di udara, boleh banget kirim. Kirim apa aja boleh. Kata-kata, cerita di hari Senin ini ada apaan yang udah rekan Prima laluin di WhatsApp 0853 2189 9582. Request lagu juga boleh di ini ya, Pop Mancanegara. Pokoknya yang liriknya bahasa Inggris aja. Gitu. Oke deh. By the way, Abi mau menyapa rekan Prima semua nih yang dengerin dari berbagai macam platform ya. Prima sekarang bisa didengerin dari berbagai platform kan. Nah, Abi mau menyapa dulu yang pertama dari nih rekan Prima yang dengerin lewat radio analog di frekuensi 95,8. Selamat malam semuanya di rumah, di warung, di toko, di mana kendaraan ya. Untuk yang di kendaraan, selamat menikmati perjalanan malam kamu dengan lagu-lagu yang kita puterin ya. Terus radio analog yang streaming, AB juga mau menyapa buat rekan Prima semua yang dengerin lewat streaming di primafmindramayu.com gitu, dimanapun kalian berada ya, di seluruh dunia. Yang kemarin-kemarin sering dengerinnya lewat noise, lewat radio garden, iya sekarang kita lagi delist ya. Jadi di web streaming kita aja dengerinnya bisa, tapi sama kok dan lebih jernih karena semuanya ngambil dari web streaming kita di primafmindramayu.com. Selamat malam ya semuanya, Senin kamu. Apapun time zone kamu, apapun zone, waktu kamu sekarang, zona kamu mau siang, mau pagi, mau malam, iya dimanapun kamu berada. Selamat Senin semuanya buat rekam Prima. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin dan join lewat live TikToknya Prima di akun TikTok Prima, Prima 958 FM Indramayu gitu, yang udah join. Ya yang udah nyapa-nyapa tadi boleh ya, yang lagi lewat, lagi scrolling-scrolling TikTok boleh kalau mampir. Absen-absen dulu boleh, titip-titip lagu, request-request boleh, oke. So, kita lanjut aja. Lagu berikut ini ada dari Sabrina Carpenter dengan Feeder. Selamat relaksasi semuanya.

0: Kenji dari tadi garuk-garuk terus, gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit

Itu dia Faded dengan dari Alan Walker ya, rekam Prima. By the way, hari ini nih dilepas lala ada apa sih gitu. Jadi udah Abe kumpulin. Hari Senin malam ini Abe bakal bacain beberapa kutipan-kutipan dari beberapa buku, banyak buku. Ya udah Abe kumpulin, nanti bakal Abe bacain. Jadi yang highlight-highlight, barangkali ada yang masuk sama, wah rekan Prima lagi, aku lagi gini banget nih, aku lagi yang ini banget nih, aku ya, wah ini yang lagi gitu banget nih. Nah semoga ada yang masuk di kamu ya. Jadi aku kumpulin secara random aja tadi. Nah sebelum kita lanjut, tapi ya sebelum aku bacain, buat rekan Prima yang mau kirim-kirim cerita, ceritanya mau dibacain di udara malam hari ini, boleh banget kirim ceritanya di WhatsApp 0853, WhatsApp ya 0853 2189 9582 gitu. Kalau mau request lagu juga boleh, pop mancanegara kita di lepas lelah ya. Pokoknya yang liriknya, lagu liriknya bahasa Inggris aja pokoknya gitu, yang pop bahasa Inggris. Atau kalau kamu join TikTok bisa tulis di kolom komentar di bawah, boleh ya. Request lagu, titip salam boleh ya. Kirim-kirim cerita boleh di WhatsApp tadi ya 0853 2189 9582 gitu. Atau kamu mau nelpon boleh, boleh aja kalau nelpon sih. Cuma nanti pas aku lagi ngomong kayak gini ya gitu. Kalau lagi putar lagu jangan nelpon gitu, ntar ganggu gitu. Oke, kita bacain kutipan pertama malam ini. Ada apa nih? Nah, temanya kita dari aku dari yang ini dulu deh. Ini dari buku Norwegian Wood. Jadi ada sebuah buku judulnya Norwegian Wood. Penulisnya seorang penulis yang cukup terkenal. Kalau yang suka dengan buku-buku dengan tulisan yang deep, thoughtful dan bikin merenung gitu ya. Pokoknya merenungi kehidupan. Nah, Haruki Murakami pasti kamu tahu nih kalau yang suka ya sama yang ini, yang buku-buku yang apa ya, tulisannya tuh deep gitu ya. Nah ini dari Haruki Murakami di buku Norwegian Wood, ada kutipan kayak gini. Whispering at night is special. It feels like the words belong only to the two people speaking, or maybe to the night itself. Berbisik di malam hari itu istimewa. Rasanya seperti kata-kata itu hanya milik dua orang yang sedang berbicara, atau mungkin milik malam itu sendiri.

Try Everything dari Shakira. Mungkin kalau ada kata yang tepat untuk relate gitu ya, misalnya sama lagu ini, ya itu sih. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Iya, kayaknya masuk ya. Shakira dari Try Everything. Emang sih ya, ada masa-masa di mana ketika misalnya kayak kita tuh ngelakuin segala hal, kayak aduh salah lagi, blunder lagi, gagal lagi gitu kan. Tapi gitu ya, pentingnya terus bangkit setelah melakukan kesalahan. Dan kayak mungkin kita perlu nanya juga ke diri kita sendiri, kita tuh udah mencoba apa sih yang belum kita coba gitu. Try Everything kita, apa jangan-jangan kita tuh selama ini terlimitasi, terbatas dengan apa yang versi lama kita gitu kan. Gak tahu ya gitu ya. So jangan-jangan kita terkunci sama versi lama diri kita, dan mungkin perlu sebuah lompatan, sebuah keberanian untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena manusia itu kan sebenarnya potensinya tuh unlimited ya, tidak terbatas gitu. Kita selalu bisa mencoba dan mencari dan menggali, masih ada gak sih apa ya yang bisa mungkin itu jadi sebuah versi baru dari diri kita yang bisa kita coba gitu. Dan emang hidup itu tentang mencoba gitu kali ya. Kayak lagu kayak kutipan berikut ini nih dari Matt Haig dalam buku The Comfort Book. Nothing is stronger than a small hope that doesn't give up. Tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah harapan kecil yang tidak menyerah. Itu dia. Kita ke lagu berikutnya. Ini ada dari, kalau orang-orang bilang nih, kalau anak-anak sekarang bilangnya Mommy. Ada Mommy nih, Taylor Swift. Today was a fairy tale. Stay tune on Lepas Lelah.

0: banget kan moodnya langsung malam hari ini.
1: Iya, segala stres, penat, dan mumetnya rontok.
0: Bareng dengan lagu barusan dari Mbak Taylor Swift, Today Was a Fairy Tale. By the way, rekam Rima, nah, ambil mau bacain ini nih, salah sapa-sapa dulu ya. Nih, tadi ada yang komen di live TikTok dari Bang Fai ini. Ayo ah, ramein lagi radio-radio di Indramayu. Karena lewat radio kita bisa sampaikan segala kerinduan. Yoi banget, sepakat Bang Fai. Gitu ya. Gimana rekam Rima, pastinya kan dengerin radio itu emang suatu magic tersendiri gak sih? Emang banyak sih sekarang kalau dengerin lagu gitu ya. Misalnya dengerin lagu banyak, bisa dari mana-mana. Tapi dengerin lagu lewat radio tuh kayak ada moodnya tersendiri gitu kan. Apalagi biasanya juga kan ada yang suka karena ada ngomong-ngomongnya kalau penyiar gitu. Walaupun sekarang kalau dengerin omongan gitu kan, dengerin omongan bisa banyak juga kan, dengerin di short YouTube, di reels Instagram, podcast banyak juga. Cuman kalau radio tuh kombinasi yang unik, yang ya pokoknya ya kalau udah vibe-nya tuh beda-beda gitu. Ada vibe khusus gitu kalau dengerin radio gitu ya. By the way, rekam Rima, Abi mau ngingetin lagi, kalau misalnya kamu mau request lagu malam hari ini pop mancanegara, bisa request aja di WhatsApp 0853218999582. Atau ada yang pengen kamu ceritain dan pengen aku bacain di udara dari hari Senin kamu ini, apa yang kamu laluin? Lagi semangat kah? Lagi sedih kah? Lagi berdebar-debar? Lagi dagdikduk? Lagi dar-der-dor? Boleh. Lagi berbunga-bunga? Lagi happy? Lagi kayak kamu habis unlock, achieve something, capai hal baru gitu, improve baru? Atau kamu lagi kayak pengen, ih lagi seru banget nih di fase hidup kamu sekarang? Boleh. Ada yang mau di aku bacain di udara, cerita di radio, boleh. Kirim aja di WhatsApp 0853218999582. Atau misalnya kamu sekedar pengen ngirim kata-kata hari ini apa nih gitu, boleh ya. Kirim aja. Ntar kalau masuk aku bacain. Kita ke lagu berikutnya. Lagu berikutnya ini ada dari The 1975 dengan Coklat. Barangkali kamu ada yang sambil nyeruput coklat hangat malam ini.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Murah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
2: Pernah gak sih kamu setelah berpisah lama dari mantan, ketemu lagi

Kadang gitu kan. Gak diduga-duga gitu. Udah lama kita lupa, udah move on. Oke, ketemu lagi di suatu timeline. Suatu waktu rentang waktu ketemu mantan. Bisa macam-macam ceritanya pastinya kan. Bisa CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bisa

ya udah happy aja gitu. Oh, kita udah berbeda jalan. Mungkin dulu pisahnya baik-baik gitu kan. Terus kayak ya udah, oh kamu udah happy, aku juga udah happy. It's okay gitu. Halo, say hello lagi. Just like a friend gitu kan. Ya macam-macam ya ceritanya kalau misalnya

yang dipertanda. Kembali lagi. Tapi ini buat yang single ya. Buat yang single. Oke. Kalau udah punya, kalau udah nikah mah ya enggak ya. Udah beda ya. Ceritanya udah beda ya. Udah beda juga. Udah harus ditutup, harus ditutup gitu. By the way, ini Abe udah masuk nih. Ada yang ngirim. Ini kalau ini yang ngirimnya nih kata-kata hari ini. Tapi nanti kayaknya ini dilihat dari kata-katanya, serunya nih nanti agak-agak akhir gitu. Kalau dibacain sekarang kayak nanti. Belum klimaks nih kan moodnya gitu. Kita berarti ini aja dengerin lagu yang lain dulu. Tapi sebelum kita putar lagu berikutnya, tapi mau bacain kutipan bu.

Ini aku ambil dari buku Grit, tuh ditulis oleh Angela Duckworth. Nah, aku bacain aja ya. To be gritty is to keep putting one foot in front of the other. To be gritty is to hold fast to an interesting and purposeful goal. Artinya kayak gini, memiliki ketabahan berarti terus melangkahkan kaki satu demi satu. Memiliki ketabahan berarti berpegang teguh pada tujuan yang menarik dan bermakna. Wih, senin banget. aku ulangin. Seru nih. Ya. Ini dari buku Grit ya, dari buku Grit oleh Angela Duckworth. Seru nih kata-katanya. To be gritty is to keep putting one foot in front of the other. To be gritty is to hold fast to an interesting and purposeful goal. Memiliki ketabahan berarti terus melangkahkan kaki satu demi satu. Memiliki ketabahan berarti berpegang teguh pada tujuan yang menarik dan bermakna. Wah, quote of the day, boleh nih. Kok keren buat aku sih kalau gitu. Gimana masuk kamar Kang Prima? Kali aja ya ada yang relate ya. Wah, masuk Kang Abe. Oke deh, ya udah, alhamdulillah kalian masuk. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari The Course, Bring on the Night. Stay tune on, lepas lo lah.

The Corrs, Bring on the Night. Yeah. By the way, The Corrs nih ini ya, gak tahu kenapa sekarang tuh lagi naik lagi. Sering dijadiin kayak apa sih kalau yang sound, kalau orang ngeposting IGS apa reels gitu apa posting, ya sering dipakai lagi, lagi naik ya. Emang vibe-nya gitu sih ya, The Corrs ya, seru ya. Ya, padahal ini band lawas banget sih ini. Ya. By the way tadi ada salam nih. Ini masuk dari Bos Sukari. Wah. Assalamualaikum Abang, gimana kabarnya, sehat? Ini dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten. Waalaikumsalam Bos Sukari. Sehat, Abi sehat, Bos Sukari. Abang mau nitip kirim salam buat Bapak Bos Agus Dermawan. Terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Abang semoga sehat selalu dan diberikan umurnya panjang deh keluarga, amin. Bos Sukari juga sehat-sehat terus. Nih Citando nyimak terus sambil bungkusin kerupuk 2 RT-an di rumah bosku di Pasar Kereta Harja. Semangat Bos Sukari. Wah. Emang ya, ini kalau malam kan biasanya orang ada aja kan tim yang ya normalnya manusia ya. Normalnya people gitu kan. Udah malam tuh istirahat. Tapi ada juga rekan-rekan Prima yang habis sangat paham gitu. Shift malam. Wos. Nah, jadi rekan Prima, program malam Prima itu juga untuk menemani rekan Prima semua yang kerjanya malam gitu. Jadi buat nemenin biar ya semangat kerjanya shift malamnya. Semangat buat rekan Prima semua pokoknya yang sedang bertugas di shift malam hari ini atau gak lagi masih garap-garap apa gitu kan. Oke deh. Ini abis masih banyak nih kutipan ininya ya, kutipan buku malam ini. Tapi kita kayak lanjut ke lagu berikutnya dulu aja. Dan kalau rekan Prima kalau punya cerita yang mau dibacain atau mau kata-kata hari ini yang mau dibacain, bisa WhatsApp aja, kirim di WhatsApp 0853-2189-9582. Request lagu juga boleh, tapi pop mancanegara ya, yang pokoknya yang liriknya bahasa Inggris pop gitu. Oke deh, lagu berikutnya nih, ini dari sebuah band yang dulu sempet hype juga, tapi ini YTTA itu, karena nggak banyak penggemarnya, cuman solid. Ini dia Panic at the Disco. Nah,

0: No Good In Goodbye dari The Script. Maaf. Oke. Kita lanjut nih. Ada kutipan apa lagi ya hari ini? Kupilih. Ah, ini dia. Oke. Kutipan berikutnya di malam hari ini.
1: Ntar dulu.
0: Kok kayaknya sound aku ini ya.
1: Cek-cek, oke.
0: Ya, kutipan berikutnya ya. Ini aku ambil dari sebuah buku, The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, karya dari tulisannya Charlie McKesy. Ya. Ditulis oleh Charlie McKesy, berjudul The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse. Panjang ya. Ini kayak ini ya, kebun binatang nih. Ya, ada satu highlight yang aku tarik nih. What is the bravest thing you've ever said? Asked the boy. Help, said the horse. Artinya nih, ini agak mikir nih kata-katanya. Apa hal paling berani yang pernah kau ucapkan? Tanya seorang anak laki-laki. Nah. Terus si kuda, seekor kuda menjawab. Oh, ini kayak fable ya, kayak fabel ya. Kata si kuda menjawab, tolong. Oke, okay, ulang ya. What is the bravest thing you've ever said? Asked the boy. Help, said the horse. Apa hal paling berani yang pernah kau ucapkan? Tanya si anak laki-laki. Lalu si kuda menjawab, tolong. Ya, memang ya. In this situation gitu. Kadang-kadang juga emang di dalam beberapa situasi. Ya, kita kan pengen ini ya terlihat kuat gitu kan. Ternyata kalau dari buku ini ya, ya, minta tolong itu adalah hal yang paling berani yang pernah kita katakan. Bisa jadi minta tolong adalah hal yang paling berani yang kita ucapkan. Ya, cukup membuat mikir. By the way, ini ada info nih. Ada masuk dari Hans. Oh, ada Hans nih ngasih info. Acara HUT Kota Indramayu tanggal 17 Oktober nih. Jangan sampai apa nih acaranya nih. Oh, nikah masal, guys. Ada info nikah masal. So, Seon Webley, klik kawan-kawan dorong nemu modal. Oh iya, ada info nih dari Hans Ardiansa gitu. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Indramayu yang ke-499 ada acara nikah masal. Nah, buat rekan prima yang mungkin gitu ya tertarik bisa daftar nih. Ini acaranya 17 Oktober gitu. Kalau mau daftar segera daftarkan kamu dan pasangan kamu gitu. Mau ikut rame-ramenya nonton juga bisa. Oke, thank you dari Hans Ardiansah, infonya masuk di WhatsApp. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Ini dari Wiz Khalifa feat Charlie Puth, See You Again. Stay tune on Lepas Salah.

Iya, Rindy Pandugo ya dengan Underwater ya. Kalau Abi ulik-ulik sih tadi liriknya ini ceritanya tentang kayak pernah di suatu hubungan yang sempat bikin kayak terbang melayang, tapi ternyata ceritanya berubah haluan, jadi jatuh seperti batu yang dijatuhin sampai ke dalam air, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, underwater. Dan kebetulan gua ini kutipan, kita lanjut nih ke kutipan berikutnya, kebetulan kok cocok ketemu aja ya. Nih ada dari Di Lestari, kalau ini kutipan dari Di Lestari di bukunya Aroma Karsa. Nah aku bacain ya, Aroma Karsa karya Di Lestari, ada kutipannya kayak gini. Kita tidak pernah benar-benar bisa memilih kepada siapa hati kita akan berlabuh atau kapan hidup akan memutar haluannya. Tugas kita hanyalah berjalan, menerima setiap tikungan dengan lapang dada, dan percaya bahwa setiap luka memiliki masanya sendiri untuk sembuh. Pada akhirnya, manusia tidak akan diingat dari seberapa mulus perjalanannya, melainkan dari seberapa tangguh ia bangkit setelah berkali-kali tersungkur di tanah yang sukar.

Itu dia, To The Bone dari Pamungkas. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke kutipan selanjutnya nih. Ya, ini sama nih kayak yang awal nih, dari Haruki Murakami, tapi di buku yang berbeda. Ini dari Haruki Murakami, kutipan selanjutnya dalam buku Kafka on the Shore. Ada satu kutipan kayak gini. And once the storm is over, you will remember how you made it through, how you managed to survive. But one thing is certain: when you come out of the storm, you won't be the same person who walked in. Artinya kayak gini. Dan setelah badai mereda, kau tidak akan ingat bagaimana kau bisa melewatinya. Namun satu hal yang pasti, ketika kau keluar dari badai, kau bukan lagi orang yang sama saat berjalan masuk. Oke. Kayak seru nih, kayak seru. Coba aku ulang ya. Artinya, dan setelah badai mereda, kau tidak akan ingat bagaimana kau bisa melewatinya. Namun satu hal yang pasti, ketika kau keluar dari badai, kau bukan lagi orang yang sama.

Dan setelah badai mereda, kau tidak akan ingat bagaimana kau bisa melewatinya. Namun satu hal yang pasti, ketika kau keluar dari badai, kau bukan lagi orang yang sama saat berjalan masuk. Haruki Murakami dalam bukunya Kafka on the Shore.

0: Ardita Pramono, Ardito Pramono dengan Fine Today.
1: Sukses kayak membuat malam ini tuh semakin chill gitu ya, semakin mantap lah, semakin syahdu. Ya apalagi kalau rekan Prima dengerinnya sedia minuman hangat dari tadi sambil selonjoran gitu kan. Ya mantap banget. By the way ada info nih. Oh iya, karena malam ini tadi barusan ini ya, Indonesia Thailand. Oh, aduh, saya nggak bingung nonton sih. Nih update nih dari Kang Bleret. 2-2 penalti. Aduh penalti. Iya, malam ini laga finalnya ditutup dengan adu kiper. Ya bagaimanapun kita tetap dukung ini ya, tetap support timnas Indonesia. Dan rekan Prima, ada pesan nih yang masuk ke WhatsApp nih, ada yang mau ngasih. Oh ini kata-kata hari ini. Kalau ini habis bacain aja. Ini dari Bang Fahri. Kata-kata hari ini, jangan pernah berhenti berharap. Yes banget, sepakat. Ya Bang Fahri, kata-kata hari ininya nih ya, jangan pernah berhenti berharap. So Abe juga doain semoga rekan Prima semua tetap semangat mengusahakan apapun yang sedang diusahakan, memperjuangkan apapun yang diperjuangkan, dan mengerjakan apapun yang lagi digarap gitu. Tetap semangat terus. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Billie Eilish, Birds of Feather. Stay tuned atau pastilah.

Tulisan dari Gunawan Muhammad dalam buku Catatan Pinggir. Oke, ada kutipan menarik ini. Ambe comot aja nih. Jadi dalam buku Catatan Pinggir, Gunawan Muhammad nulis gini. Pada akhirnya, malam bukan sekedar pergantian jam atau hilangnya cahaya matahari. Malam adalah sebuah ruang jeda yang lapang, tempat di mana waktu seolah melambat dan memberi kita kesempatan untuk merapikan kembali ingatan-ingatan yang berantakan sepanjang hari. Di dalam keheningan malam yang pekat, seringkali kita justru bisa mendengar suara hati kita sendiri dengan jauh lebih jernih.

That's it, Rich Brian dengan Love in My Pocket. Oke. Dan sebagai ini ya, kutipan terakhir yang Abe mau bacain malam ini. Ini kutipan terakhir yang Abe baca ini malam ini. Ini dari sebuah buku yang cukup terkenal juga.

dalam buku Atomic Habits ini oleh James Clear bilang kayak gini, kutipannya ya untuk malam ini, kutipan terakhirnya nih. Every action you take is a vote for the type of person you wish to become. Setiap tindakan yang Anda ambil adalah pilihan untuk menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Kulangin ya artinya. Jadi setiap tindakan yang Anda ambil adalah pilihan untuk menjadi tipe orang yang Anda inginkan. Setiap tindakan yang kita ambil itu jadi kayak sebuah jalan gitu intinya sih. Setiap tindakan yang kita ambil, yang kita lakuin itu seperti pilihan untuk menjadi jalan menjadi orang yang kita inginkan, tipikal yang orang yang kita inginkan. Wow. That's dari Atomic Habits oleh James Clear. So itu kutipan terakhir. Kita kayaknya ada udah kayaknya sempet nih dua lagu lagi ya malam ini. Tapi sebelum itu, tapi mau ngingetin bahwa Prima 95,8 FM sekarang itu bisa didengar di berbagai platform ya rekan Prima semua. Pastinya kayak rekan Prima malam hari ini dengernya dari berbagai media sesuai gayanya rekan Prima pastinya. Ada yang tetap setia dengerin lewat radio analog gitu, entah di rumah, di toko, di warung, di saung, di mana gitu, di tempat kerjanya gitu kan. Nah, entah itu yang radio analog yang baterai, yang colokan, pokoknya di sekitar Indramayu sini ya jangkauannya, frekuensi 95,8 FM. Terus juga bisa didengerin lewat mana lagi? Nah, kalau nggak punya radio analog bisa lewat ini, streaming, modal kuota aja dan tetap bisa berjalan di latar belakang dan hemat baterai pastinya karena nggak banyak makan energi. Itu di websitenya Prima yang sekarang baru nih udah berjalan kurang lebih 1 tahun ya. Udah website Prima ada web streamingnya, kita punya di primafmindramayu.com, www.primafmindramayu.com. Ketik aja di Google, cari primafmindramayu.com ya. Nah, biar gak lupa gitu kan, bookmark primafmindramayu.com atau bikin shortcut gitu bisa dengerin di situ. Dan pastinya karena itu streaming via internet bisa didengerin dimanapun. Jadi walaupun rekan Prima gak di Indramayu, nah lagi kerja di luar negeri misalnya Taiwan, kan banyak nih rekan Prima yang sering join ya dari mana-mana, yang dari Malaysia, yang kerja di Malaysia, yang kerja di Taiwan, yang kerja di mana lagi kemarin yang join-join. Oh, ada yang di Eropa juga dengerin Prima 958. Wes, kangen Indramayu nih. Bisa dengerin lewat streaming. Atau kalau kamu di luar wilayah Indramayu gitu ya, yang pindah-pindah, yang merantau rekan Prima ya, wong reang yang pindah merantau kemana, Kalimantan ada ya kan yang dengerin Kalimantan, Lamongan, Lampung, biasanya kan banyak ya. Jadi sekarang sudah tidak terbatas gitu posisinya aja, lokasinya kita radio di Indramayu tapi bisa didengarkan dari seluruh dunia gitu. Dan selain itu juga kita juga bisa didengerin lewat TikTok ya, live TikTok. Jadi setiap program kita live TikTok bisa. Kalau kamu kayak senang sambil ngeliat muka penyiarnya sambil ngobrol-ngobrol sesama pendengar, cetetan, boleh gitu. Kalau itu gaya kamu, nah follow aja TikToknya Prima. Jadi setiap siaran ada live-nya masing-masing di TikTok Prima, Prima 958 FM Indramayu, cari aja. Kalau enggak keywordnya Prima FM Haurgelis, tuh bisa kalau bingung. Ya, gitu ya. Jadi pilih aja cara mendengarkan yang kamu suka dan doakan kita lagi upgrade juga terus bisa didengarkan dari lebih banyak lagi platform untuk rekan Prima semua. Tunggu aja, stay tune. Ya, tau-tau keren gitu kan. Dan makin keren pasti dan tetap keren gitu. Oke deh, lagu berikutnya ya. Ini dari Yuna, I Wanna Go. Oke, stay tune on Lepas Lelah.

I Wanna Go dari Yuna. By the way, Rekam Prima, barusan banget nih langsung rame di mana-mana. Jijing gerakan ya. Info, Indonesia menang Asian Cup di final malam hari ini lewat laga adu penalti. Woo! Gol! Iya. Setelah ini ya, setelah drama ketar-ketir nih tadi. Wah, duh, ada I bilang nih cerita. Mana nih tadi jalannya? Suami aku bahagia, Bang. Yang sebelumnya menggerutu. Ada juga dari Ang Pleret. Jos Bang B, penalti. Wah, fokus, enggak fokus dari tadi dengerinnya ternyata. Iya, saat yang bersamaan. Bang Yudin juga sama, dari tadi babak pertama, dua-dua tengah terhut. Barusan loncat-loncat langsung Bang Yudin. Iya. Alhamdulillah ya. Selamat kepada timnas Indonesia berhasil menjuari Asian Cup pada malam hari ini. Gitu kan. Wah, senang. Akhirnya ya kita mengalahkan Thailand di babak final dalam setelah pertandingan yang mencekam dan mendebarkan. Akhirnya kita menang, menaklukkan Thailand di laga adu penalti malam hari ini. Ya, itu info pada malam hari ini. Pastinya sorak-sorai di seluruh Republik Indonesia atas kemenangan timnas kita pada malam hari ini. Ya, itu informasi untuk malam hari ini. Dan sekaligus juga sebagai penutup bahwa lepas lelah sudah mencapai, ya harusnya aku soft spoken sih lepas lelah nih, kayak Prima Rock Station ya. Ini kayak lepas lelah, okay, kayak balik lagi ke soft spoken ya. Gak jadi tidur Rekam Prima. Ya, karena sudah di penghujung waktu Rekam Prima semua ya. Akhirnya aku Abi harus pamit undur diri. Yes, Indonesia menang. Ya, aku Abi harus pamit undur diri. Kita ketemu lagi lepas lelah itu di hari Rabu, lusa ya berarti, Rabu. Di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 malam. So, kita ketemu lagi Rekam Prima. Aku Abe, pamit undur diri. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang kita putar. Dan tadi kutipan-kutipan yang aku bacain, entah relate atau enggak masuk ya, pokoknya bisa menghibur lah Rekam Prima malam hari ini. Oke, aku Abe pamit undur diri. Tetap dengerin terus Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, merdeka. Ini dia lagu penutup buat kita semua. Queen.

hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah air, tanahku padaku.

rekan Prima. Ada cerita menarik nih di kisah kali ini. Pernah nggak rekan Prima melihat ada seseorang yang bisa makan di restoran mewah berkali-kali tanpa harus mengeluarkan uang? Kedengarannya sih mustahil ya, tapi kisah ini benar-benar pernah terjadi. Tokohnya adalah Salvador Dali, seorang pelukis terkenal asal Spanyol yang dikenal dengan karya-karya unik dan imajinasinya yang luar biasa. Dali punya kebiasaan yang cukup menarik nih rekan Prima. Ia sering mengajak banyak temannya untuk makan malam di berbagai restoran mewah, mau di Paris atau di New York. Saat tagihan datang ketika acara makan selesai, Dali dengan percaya diri menawarkan diri untuk membayarnya. Nah, tapi di sini nih letak keunikannya. Ia menulis cek pembayaran seperti biasa. Namun sebelum menyerahkan kepada pihak restoran, ia menambahkan sebuah gambar kecil atau sketsa khas buatannya di atas cek tersebut. Kelihatannya sih sederhana, tapi ternyata sangat cerdas. Dali tahu bahwa pemilik restoran kemungkinan besar tidak akan pernah mencairkan cek itu ke bank. Kenapa? Karena tanda tangan dan sketsa asli Salvador Dali justru jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang tertulis di dalam cek tersebut. Akhirnya, banyak restoran memilih membingkai cek itu dan memajangnya sebagai karya seni asli. Bagi mereka, memiliki karya Dali adalah keuntungan besar yang nilainya bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu kisah yang paling terkenal terjadi di sebuah kafe ternama di Paris. Saat membayar tagihan, Dali dengan cepat menggambar seekor gajah bergaya surrealis di atas ceknya. Bukannya dicairkan, cek itu malah dijadikan koleksi berharga. Nah, dari sini ada pelajaran menarik nih yang bisa kita ambil. Dali tidak hanya menjual lukisan, ia membangun reputasi, ia membangun kepercayaan, ia membangun nilai dirinya selama bertahun-tahun. Karena itulah, ketika namanya disebut, orang langsung mengingat karya, kreativitas, dan keunikannya. Dalam kehidupan kita pun begitu nih rekan Prima. Kadang, yang paling berharga bukanlah uang yang kita miliki hari ini, melainkan karakter, kemampuan, dan nama baik yang kita bangun setiap hari. Uang bisa habis, barang bisa rusak, tapi reputasi yang baik bisa membuka banyak pintu kesempatan. Maka, jangan hanya bekerja untuk mencari uang, bangun juga kualitas diri, integritas, dan kemampuan yang membuat orang menghargai keberadaan kita. Karena pada akhirnya, nilai seseorang bukan ditentukan oleh apa yang dimilikinya, tetapi oleh apa yang bisa ia berikan kepada dunia. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya. Tentunya hanya di Radio Prima 95,8 FM Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself the day." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal. Tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

Rima pernah enggak kita melihat kesuksesan orang lain tapi dalam hati berkata, ya wajar aja, dia kan punya privilege, punya keluarga yang mendukung, pendidikan yang baik, atau kesempatan yang lebih besar dari usia dini. Emang benar sih, privilege bisa membuat langkah awal seseorang terasa lebih mudah. Tapi, apakah itu berarti orang yang tidak memiliki privilege tidak bisa sukses? Jawabannya, tentu tidak. Justru banyak orang hebat lahir dari kehidupan yang penuh keterbatasan. Mereka tidak punya jalan yang mulus. Mereka harus berjuang lebih keras, jatuh berkali-kali, lalu bangkit lagi. Tanpa disadari, setiap kesulitan itu sedang melatih mereka menjadi pribadi yang kuat. Mereka belajar bertahan, belajar sabar, belajar mencari solusi, dan tidak mudah menyerah. Orang yang terbiasa menghadapi tantangan biasanya memiliki daya juang yang luar biasa, loh rekan Prima. Ketika gagal, mereka tidak langsung berhenti. Mereka mencoba lagi. Ketika pintu tertutup, mereka mencari pintu yang lain. Dan sementara itu, mereka yang memiliki privilege juga bukan jaminan seseorang yang akan terus berada di atas. Sebab memulai itu satu hal, tetapi mempertahankan keberhasilan adalah tantangan yang berbeda. Pada akhirnya, yang memunculkan bukanlah dari mana kita memulai, melainkan bagaimana kita terus melangkah. Hidup memang tidak selalu memberikan garis start yang sama untuk setiap orang. Ada yang memulai lebih dulu, ada yang harus berlari lebih jauh. Tapi, semua orang punya kesempatan untuk sampai di garis akhir dengan cara masing-masing. Jadi, kalau hari ini rekan Prima merasa hidupnya lebih sulit dibandingkan orang lain, jangan jadikan itu alasan untuk menyerah. Bisa jadi, semua proses yang sedang dijalani justru sedang membentuk mental yang lebih kuat daripada yang dibayangkan. Karena, kesuksesan bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tentang keberanian untuk terus mencoba, ketekunan untuk terus belajar, dan semangat untuk bangkit setiap kali terjatuh. Never stop believing in yourself, ya.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik banyak, juga blender, dispenser, setrika, kompor, oven, antena set-top box, sampai sofa, kasur, dan lemari juga ada. Trijaya Elektronik selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.
2: Rasa indah, terlihat jiwaku.

0: Halo, halo rekan Prima. Kali ini Prima 95,8 FM hadir membawakan cerita baru nih. Sebuah kisah dari seekor belalang yang mengubah segalanya hanya dari lompatan. Penasaran gak sih lompatan apa maksudnya? Nah, sini-sini Prima ceritain. Di sudut gelap sebuah gedung tua, terdapat sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya terkurung seekor belalang kecil. Ia sudah lama berada di sana, hingga lupa rasanya melihat dunia luar. Setiap hari, belalang itu hanya melompat-lompat rendah, terbatas oleh dinding kotaknya. Ia tak tahu bahwa dunia di luar sana luas tak terbatas. Ia hidup dalam keyakinan bahwa lompatannya yang pendek dan terbatas itu adalah batasan maksimal dari kemampuannya. Hingga suatu hari, tanpa disangka, kotak itu terbuka. Entah angin yang menghirup tutupnya atau seseorang yang tak sengaja menggesernya. Yang jelas, belalang itu kini bebas. Awalnya ia ragu, tapi kemudian ia melompat. Kali, dua kali, tiga kali. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan tanah rerumputan, langit terbuka, dan angin yang bebas mengalir. Ia begitu bahagia. Di dunia ini ternyata lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Rasanya bebas banget. Angin menyentuh badannya. Rumput hijau terbentang luas. Langit biru di atasnya. Itu semua baru pertama kali dia lihat. Dia bahagia banget. Senang bukan main. Namun, di tengah kebahagiaan itu, dia bertemu dengan kawanan belalang lainnya. Mereka melompat jauh lebih tinggi. Lebih cepat, lebih lincah. Melihat itu, belalang yang baru saja bebas jadi penasaran. Ia pun bertanya,
1: "Apa rahasiamu? Kenapa lompatmu bisa sejauh dan setinggi itu? Bukankah kita seumuran? Tubuh kita pun hampir sama."
0: Salah satu dari mereka menatapnya heran lalu menjawab,
2: "Loh, kamu selama ini di mana? Ini sudah hal biasa bagi kami yang hidup di alam bebas."
0: Saat itulah belalang kita tersadar. Selama ini ia terjebak bukan hanya dalam kotak kayu, tapi juga dalam pikirannya. Ia terlalu lama menyerah pada keadaan. Ia terlalu lama percaya bahwa ia tidak mampu. Hanya karena terbiasa hidup dalam batas, ia lupa bahwa dunia tidak terbatas seperti kotaknya. Rekan Prima, bukankah seringkali kita juga begitu? Kita hidup dalam kotak yang kita bentuk sendiri, terbatas oleh rasa takut, komentar orang lain, pengalaman gagal, atau bahkan keraguan yang tidak berdasar. Kita terlalu takut melompat, terlalu takut mencoba. Padahal, seperti belalang tadi, siapa tahu satu lompatan kecil bisa membuka dunia yang lebih luas. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa lompat kalau kita sendiri tidak pernah mencobanya. Nah, rekan Prima, ayo kita berani, ambil resiko. Jangan pilih-pilih dulu, jangan terlalu takut salah. Kadang yang kita butuhkan bukan bakat luar biasa, tapi keberanian untuk menyebur lebih dulu. Seperti yang ditulis Nicholas Marpaung dalam bukunya, "Kancil loncat, meloncat lebih tinggi." Karena seperti yang kita pahami rekan Prima, keberhasilan tidak datang pada mereka yang paling siap, tapi pada mereka yang paling berani mencoba lebih dulu. Semoga pesan dari cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat sederhana namun bermakna untuk kita semua hari ini. Rekan Prima, diceritakan ada seekor gajah yang baru saja mandi di sungai. Tubuhnya bersih dan segar. Dalam perjalanan pulang, ia harus melewati sebuah jembatan sempit. Dari arah berlawanan datang seekor babi yang tubuhnya penuh lumpur dan kotoran. Di atas jembatan itu, gajah memilih menepi. Ia memberi jalan agar babi tersebut bisa lewat lebih dulu. Setelah itu, gajah melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Babi yang merasa dirinya ditakuti justru menyombongkan diri di hadapan teman-temannya. Ia merasa hebat karena gajah besar mau mengalah dan minggir. Beberapa gajah lain pun heran melihat sikap temannya.
1: Kenapa dia kasih jalan? Apakah dia takut?
2: Masa iya sih dia takut sama babi?
0: Padahal kenyataannya sederhana. Gajah itu tahu ia kuat. Jika mau, ia bisa saja mendorong atau menginjak si babi. Tapi saat itu tubuhnya sudah bersih, sedangkan babi itu penuh lumpur. Jika ia memaksakan diri, bukan hanya babi yang terdorong, tapi kakinya sendiri juga ikutan kotor. Nah, rekan Prima, dalam hidup seringkali kita bertemu dengan situasi seperti itu ya. Ada komentar yang menyakitkan, sikap orang yang memancing emosi, atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kita sebenarnya mampu membalas. Kita punya kekuatan untuk melawan. Namun, tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dibalas. Kadang memilih menghindar justru adalah tanda kedewasaan ya, rekan Prima. Bukan karena lemah, bukan juga karena takut, tapi karena kita tidak ingin ikut terkotori oleh hal-hal negatif. Nah, pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima. Jaga diri kita tetap bersih, jaga hati tetap tenang, bijaklah dalam memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Sampai kita berjumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan.

0: Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum, Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama Ngopi.

Hai, ngopi say, selamat pagi Wong Reang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kembali lagi di acara ngopi say dari jam 7 sampai jam 10 bersama RT di sini yang akan menemani Wong Reang, menemani pagi ini dengan cerah ceria dan juga semangat ya Wong Reang ya. Apa kabarnya Wong Reang? Ya, jangan lupa untuk selalu ikuti dan pantengin di 95,8 FM Radio Hargelis, Radio Indramayu, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Apa kabar juga ya? Silakan yang arep manjing aring TikTok dibuka nih di akunnya ya, di TikToknya di Prima 9,8 FM Indramayu. Dan jangan lupa nanti jam 7 lewat 45 nih ada sebar senam sehat bareng. Dan nanti jam 8 dibuka untuk WhatsApp. Silakan tuh ada nomor WhatsAppnya ya. Kita akan calling-callingan ya di nomor WhatsApp di 085321899582. Jadi nih banyak kemeriahan, banyak kita akan bergoyang nih di pagi hari ini ya. Iya, pokoknya ada di ngopi say ya untuk Wong Reang semuanya. Dan kita buka untuk lagu pagi ini biar apa? Biar tambah kita goyang maning ya, tambah ngopi ya, tambah enak maning. Yo.